0: sudah surplus 12%. Ya, diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Jadi sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
1: Sementara Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo, menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
2: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kalau raiso tuku gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa. Karena tinggal substitusi kan.
1: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.

0: kantor gubernur di kota. Menurut Elisa Kambuh, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
1: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
0: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
2: Nanti akan ada berbagai kegiatan baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui bahwa ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien dirasa membutuhkan operasi.
0: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI, Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
4: Laporan khusus. Hari-hari ini, solar.

0: Yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit, kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
1: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50%.

0: Roh mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
1: Nah, proses pembukaan lahan ini gimana, Pak?
2: Ya.
3: Skemanya nanti cetak sawah.
2: Bukan. Ini cetak tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang? Insya Allah ke depan E50.
1: Proses penyakit.
2: Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu 30 miliar dolar. Artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat bisa kita.
1: Proses penyiapan lahannya udah sampai sejauh mana, Pak?
2: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
3: Berarti mulainya di tahun depan?
2: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
0: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batu bara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
5: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak. Dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan, tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar, bukan dari dalam negeri.
6: Tentunya sih, Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah, harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani, Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya, Kak.
7: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya Kak, tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
4: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan.

pasokan energi nasional. Berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50 agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya.

0: dan strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Yu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perak dan 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro.

0: GRRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju Karanggatot Subroto dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arus

maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata. Dalam situasi ramai lancar, antrian kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan belakang traffic light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar.

0: Alik Karisti di studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan.

0: tetapi disatukan. Kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
0: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usia ke-81, RRI terus membuktikan bahwa media publik dapat bertransformasi mengikuti zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai suara bangsa. Kedepan saya berharap RRI terus hadir semakin dekat lagi dengan masyarakat, menjangkau generasi baru, serta menjadi ruang informasi yang terpercaya, relevan, dan juga mampu menumbuhkan optimisme. Mari bersama memperkuat ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi digital bersama, dan memastikan ruang digital Indonesia menjadi ruang yang aman, produktif, dan bermanfaat untuk semua. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus berinovasi, terus menghubungkan, dan terus menjadi suara terpercaya Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Catatan peristiwa.
2: Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia atau World Car Free Day dirayakan secara global pada tanggal 22 September. Hari ini bertujuan untuk mendorong pengendara di seluruh dunia agar berhenti menggunakan kendaraan bermotor dan mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan. Adanya Car Free Day juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum guna mengurangi emisi gas. Hari Bebas Kendaraan Bermotor berawal pada tahun 1950-an saat mobil dianggap sebagai gangguan lingkungan yang nyata. Car Free Day di Indonesia pertama kali diadakan pada September 2007 di Jakarta. Terbuat dari tembaga dan kuningan yang ditopang 21.000 batang baja seberat 2.000 ton serta baut sebanyak 170.000 buah. Patung Garuda Wisnu Kencana GWK melambangkan karya seni berbalut teknologi dalam pembuatannya. Dengan perpaduan itu, patung GWK mampu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan bintang

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 1 ini, RRI senantiasa mengemban amanah bagi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

0: sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong nih. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gil. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah, benar.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Mm-mm. Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Profesor Dr. Robert Gerhamar S.H. M.Hum. M.M.C.L.A. Rektor Universitas Caritas Indonesia mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-80

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, rahayu. Salam Bhinneka Tunggalika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermo Sundowo, SIPMA, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menghidupkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatugun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik.

0: alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
1: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
0: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
1: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
0: Nah, macam tuh baru elok.

0: Eh, lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya?
1: Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Fir.
0: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas.
1: Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Fil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya benar, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Fil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Lintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta,

0: kelistrikan kalau lagi nggak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tukang ledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semuan loh. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan mau semua sepah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas, dan semangat berkarya.

0: loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kamu bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
0: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat menjaga bumi, bro. Dan nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
0: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
0: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Salveo, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sehat, Salam Pancasila, Rahayu, Salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermo Sindowo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menghidupkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Musim ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gustil dan juga Max Merding ke dalam skuad menggantikan Justin Kluivert dan Boyan Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced.

0: yang sudah kenal.
1: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil klub, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
2: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
1: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Dimansyaf selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di Jeddah Internasional kali ini. Empat laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dewa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bueno, yo me enteré en ese comunicado también, así que nada.
1: Nah, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
0: Empezar a pensar en lo que se viene.
2: Asosiasi sepak bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nurdiansyah.

0: Tim nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di pusat sepak bola nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, back tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan pada di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih Zidane mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal, ada staf baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final Bergu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan

Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xiangti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesharus Feli Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie Xin Yunling, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok serta takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wahyu Mada Srinata Kusumadewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter, kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September

Beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional ataupun Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung di Agustri kepada RRI kemarin Benelam mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan PORPROV ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan PORPROV kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti

Demikian di Umika Olahraga Siang RRI Pro 3, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada ya di kesempatan siang hari ini dari Pro 3 Jakarta. Baru saja kita ikuti penyampaian dinamika olahraga dan mengantarkan kita di pukul 13 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar masih bersama saya Agung Sarungalu menemani suasana siang hari Anda di kesempatan siang hari ini. Dan Jawa Barat ya untuk semua.

Semuanya di edisi Selasa 22 September 2026. Selamat melakukan aktivitas siang hari Anda dan pastinya kami doakan sukses terus ya untuk setiap aktivitas-aktivitas yang Anda kerjakan di siang hari ini. Ya, tetap semangat dalam melakukan aktivitasnya dan salam sukses selalu untuk Anda.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal karena setiap pilihanmu menentukan masa depan negara.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bari.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Pace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Hai burung kenari, tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
2: Nah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam Pancasila. Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan.
2: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
4: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi, suara mereka sudah meninggi.
5: Pokoknya, teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
6: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Baik, sudah pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini ya. Lagu-lagu pilihan dari kawasan Merdeka 68 hadir ke ruang dengar Anda dan mengantarkan kita di pukul 14.59 menit waktu Indonesia Timur. Ya, sudah pendengar, selanjutnya kami ajak Anda kita bergabung dengan Pro 1 RRI Fak-Fak mengikuti penyampaian Dinamika Nusantara 2. Selanjutnya kami akan kita bergabung dengan Pro 1 RRI Fak-Fak

Baik, sudah pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan sore hari ini ya. Kami mohon maaf di kesempatan sore hari ini. Ya, pendengar pukul 15.06 menit waktu Indonesia Timur dan selanjutnya kami ajak Anda ya, kita ikuti penyampaian Dinamika Nusantara 2.

0: IK15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan dan SP Bintuni.
1: Selamat sore pendengar di Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Dinamika Nusantara 2. Selanjutnya bersama saya Agung Sorongalo. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakutani meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD mempercepat tindak lanjut perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Lakutani menegaskan percepatan diperlukan agar waktu pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tidak semakin terbatas. Hal itu disampaikan Lakutani saat memimpin apel gabungan di kantor Gubernur Papua Barat, Senin 21 September 2026. Ia meminta perangkat daerah yang mengusulkan perubahan APBD segera menyelesaikan tahapan yang diperlukan, termasuk memastikan program yang diusulkan benar-benar siap dilaksanakan. Menurutnya, kedisiplinan dalam siklus penganggaran menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai rencana. Lakutani mengingatkan keterlambatan proses perubahan anggaran dapat mempersempit waktu pelaksanaan sehingga manfaat program bagi masyarakat berpotensi tidak optimal. Karena itu, setiap OPD diminta lebih cermat dalam menyusun perencanaan dan memastikan setiap usulan perubahan anggaran memiliki dasar yang jelas serta kesiapan pelaksanaan di lapangan.
2: APBD perubahan ini gimana? Sebetulnya ini sudah tanggal pengurus kan akhir tahun bulan ini

0: Saya kira kemarin kita juga rapat dengan KPK. Bahkan dipertanyakan dalam satu bulan ini masih bisa tidak itu. Masih bisa tidak itu. Nanti modelnya seperti apa. Jadi kembali lagi kepada kita. Kalau terjadi perubahan itu hal-hal yang benar-benar bisa kita laksanakan di dalam bulan berjalan ini. Kalau sekarang atau bulan ini misalnya ditetapkan, harus yang benar-benar real sesuai kondisi di lapangan itu bisa kita laksanakan.
1: Lakotani menegaskan perubahan APBD bukan sekedar penyesuaian angka dalam dokumen anggaran. Setiap perubahan harus didukung perencanaan yang matang dan kemampuan pelaksanaan sehingga anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua Barat menggalang donasi bagi masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Penggalangan donasi melibatkan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat yang tengah menghadapi dampak bencana. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani mengatakan bantuan yang diberikan tidak dinilai dari besar kecilnya nominal, tetapi dari kepedulian dan kebersamaan untuk membantu sesama. Lakotani menjelaskan pemerintah Provinsi Papua Barat sebelumnya juga telah mengalokasikan bantuan secara resmi bagi korban bencana. Namun, penggalangan donasi dari ASN menjadi bagian dari kepedulian bersama.
0: Kita yang ada berkat lebih, mari kita berbagi donasi untuk para korban bencana gempa bumi di NTT. Mungkin beberapa saat yang lalu kita sudah lakukan, tapi ini secara resmi dari pemerintah. Secara resmi, sebenarnya pemerintah daerah, kita juga atau Bapak Gubernur sudah mengalokasikan juga donasi dari pemerintah, tetapi sudah sebagai wujud kepedulian dan kebersamaan kita semua, kita diminta untuk juga memberikan 1-2 rupiah berkat yang kita punya sebagai wujud daripada solidaritas, kemudian kepedulian kita terhadap apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di NTT pada bencana gempa bumi beberapa saat yang lalu.
1: Ia mengajak seluruh ASN untuk tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Pemerintah Provinsi Papua Barat menyiapkan bantuan sebesar 1 miliar melalui APBD untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur atau NTT sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas antar daerah. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian aparatur sipil negara atau ASN sekaligus semangat kebersamaan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Lakotani menjelaskan selain dukungan yang bersumber dari APBD, bantuan juga akan dihimpun dari donasi yang dikumpulkan. Seluruh bantuan tersebut nantinya akan disatukan sebelum diserahkan kepada pemerintah Provinsi NTT. Ia menambahkan mekanisme penyerahan bantuan masih akan diatur secara teknis. Pemerintah Provinsi Papua Barat berencana mengutus pejabat untuk menyerahkan bantuan secara langsung kepada pemerintah Provinsi NTT.
2: Ya, nanti secara resmi kita atur situ, mungkin ada pejabat yang nanti kita utus untuk menyerahkan secara langsung. Betul. Pemerintah Provinsi
3: nanti secara teknis
2: ya ditambah dengan apa donasi itu ya. Iya kalau yang dari APBD kita harus ke 1 miliar. Ini kalau yang ada itu sudah dihitung nanti disatukan dengan yang dari alokasi APBD baru kita serahkan sekaligus dalam waktu segeralah itu.
1: Bantuan tersebut ditargetkan dapat diserahkan dalam waktu dekat setelah seluruh dukungan baik dari APBD maupun donasi selesai dihimpun dan diperhitungkan. Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap bantuan tersebut dapat menjadi bentuk nyata solidaritas serta memperkuat semangat gotong royong antar pemerintah.

0: Pembaktian pembaharuan Iman Nasional atau KPIN 2026 di Tanah Papua menjadi momentum untuk mengajak masyarakat memperkuat iman dan meninggalkan kehidupan yang bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan. Kegiatan ini juga diarahkan untuk membina generasi muda agar semakin mengenal Kristus dan memiliki kehidupan yang berlandaskan iman. Koordinator KPIN 2026, Silas Liborang, mengatakan pelaksanaan KPIN dilandasi keyakinan bahwa Tuhan mencintai masyarakat Manokwari dan seluruh tanah Papua. Ia menjelaskan terdapat dua misi utama yang ingin dicapai melalui pelaksanaan KPIN, yakni mendorong masyarakat untuk hidup dalam pertobatan dan kekudusan, serta memperkuat iman generasi muda Papua. Menurutnya, pertobatan bukan sekedar kata sederhana, tetapi memiliki makna yang mendalam sebagai bagian dari anugerah Tuhan bagi manusia. Karena itu, masyarakat perlu memahami dan menghidupi makna pertobatan dalam kehidupan sehari-hari. Selain pertobatan, KPIN juga diharapkan dapat membekali generasi muda agar kuat dalam iman, mengenal Kristus, dan meninggalkan kehidupan yang penuh dosa. Generasi muda diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam membangun masa depan Papua. Rangkaian KPIN 2026 di Tanah Papua dijadwalkan dimulai pada 22 September di Nabire, kemudian dilanjutkan 23 September di Manokwari, dan 24 hingga 25 September di Kota Sorong. Pendeta Stephen Tong menjadwalkan menjadi pembicara dalam rangkaian kegiatan tersebut.
1: Visi dan misi yang pertama itu Tuhan mencintai orang-orang Manokwari, saudara di Manokwari. Ada dua hal ya, pertama adalah encourage dari Pak Tong adalah mengapa ini KPIN dibuat, karena pertama tadi saya katakan Tuhan mencintai saudara kita di Manokwari. Untuk pertama ada dua hal ya, pertama untuk hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan, meninggalkan kejahatan dalam hidup dan kekudusan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah mengkaris para pemuda untuk kuat di dalam iman, untuk mengenal siapa itu Kristus, dan bagaimana hidup dalam kekudusan, meninggalkan dosa, sehingga berguna dipakai ke depan, masa depan, menjadi berguna bagi Papua sendiri, membangun Papua.
0: Silas berharap masyarakat Papua dapat semakin mengenal Injil, hidup dalam Injil, dan menghasilkan buah melalui kehidupan yang beriman, sehingga nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan pribadi maupun dalam pembangunan Papua. Kantor Wilayah Ditjenpas Papua Barat mendorong dukungan rumah singgah dan akses pekerjaan bagi masyarakat binaan yang telah keluar dari lapas dan menjalani reintegrasi sosial. Dukungan tersebut dinilai penting agar mereka memiliki tempat tinggal serta sumber penghasilan untuk memulai kehidupan baru di tengah masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Papua Barat Iputu Murdiana mengatakan pembimbing kemasyarakatan tetap

karena jumlah PK kami juga sangat terbatas, dengan adanya Polres ini paling tidak dari Polres ini bisa memberikan pendampingan dan pengarahan kepada yang bersangkutan untuk bisa lebih menjadi mandiri seperti itu.

0: Resta Manokwari AKP Maudi Prawira Husin menghimbau setiap rumah warga dapat memiliki setidaknya satu kamera CCTV. Sementara bagi pihak toko, kamera pengawas diharapkan tidak hanya diarahkan ke dalam toko, tetapi juga ke bagian luar dan ruas jalan di sekitar lokasi. Menurutnya, keterbatasan kamera yang mengarah ke ruas jalan menjadi salah satu kendala ketika polisi membutuhkan rekaman atau mengidentifikasi kendaraan atau pelaku dalam suatu kejadian. Ia mengatakan sejumlah toko di Manokwari memang telah memiliki CCTV, namun sebagian besar kamera lebih difokuskan untuk memantau aktivitas dalam toko. Kondisi tersebut membuat rekaman yang dibutuhkan untuk kasus seperti tabrak lari terkadang tidak tersedia.
1: Mengimbau kepada masyarakat bahwasanya kita meminta bantu dari pihak kepolisian khususnya lalu lintas, khususnya lagi Polresta Manokwari atau Polda ada di Provinsi Papua Barat ini untuk membantu pihak kepolisian memasang CCTV pribadi di rumah masing-masing atau mungkin bisa memasang CCTV di toko yang bisa mengarahkan ke dalam toko, keluar toko dengan ke arah jalan. Nah, itu juga bisa membuat kita mengungkap pelaku untuk tindak kejahatan itu.
0: Mauldi berharap masyarakat dapat berperan dalam memperluas jangkauan pengawasan dengan memasang CCTV di lingkungan masing-masing. Rekaman tersebut dapat menjadi informasi pendukung bagi kepolisian dalam proses pengungkapan suatu kejadian.
2: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Iya, baik. Sudah mendengar di manapun Anda berada di kesempatan sore hari ini ya. Baru saja kita ikuti penyampaian dinamika Nusantara 2 di kesempatan sore hari ini ya, di pukul 15.30, dan kami selanjutnya ya, kami ajak Anda kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta mengikuti 100% Indonesia.
4: Nusantara, begitu banyak yang telah terjadi.

0: Seperti biasa juga, kita selalu bawa bintang tamu yang spesial.
1: Yeah.
0: Kayaknya sih dari kata-kata yang tadi itu kayak sebenarnya itu lirik lagu atau apa ya? Soalnya ini nggak biasa nih, sajak-sajak yang tadi barusan dibacain tuh kayak nggak biasa gitu. Jadi mungkin ini ada hubungannya juga kali ya dengan bintang tamu kita hari ini ya, Mas.
1: Nah, maunya apa?
0: Maunya apa?
1: Maunya apa ya? Kita tanya langsung.
0: Aku sih maunya duit. Oke, ya hari ini yang pasti pendengar bintang tamu kita luar biasa. Kita tanya aja lah, maunya apa sih? Belum tahu siapa ini bintang tamunya, maunya apa? Makanya maunya apa dulu?
1: Apa ya?
0: Nah, yang nyanyi aja bingung. Ini dia, ada Bang Iman Jiro.
1: Yes. Halo, halo Bang Iman.
0: Iman main.
1: Iman main bisa.
0: Iman ini bisa. Harusnya Bang Iman ini berdua ya Bang ya?
1: Harusnya berdua
0: tapi hari ini ternyata partnernya Seni Liega
1: sedang berhalangan karena sakit.
0: Namanya unik ya, Seni Liega.
1: Bener ya?
0: Kayak orang India, tapi induksinya orang Korea.
1: Oh iya?
0: Orang Jepang. Itu gimana itu? Ini tapi ngomong-ngomong, Bang Iman, congrats ya.
1: Ya, untuk single barunya.
0: Maunya apa?
1: Maumu apa? Oh, produser, salah, Pak Produser.
0: Maumu apa? Kalau aku sih, itu tadi udah aku bilang, maunya duit, mau apa?
1: Kamu?
0: Iya.
1: Tolong.
0: Bang Iman, mau apa? Ini berarti ceritanya tentang

ceritanya tentang suatu, jadi kalau dilihat dari liriknya ya, kamu datangnya tanpa aba-aba dan kamu datang bawa rasa gitu kan, jadi suatu hubungan yang baru ke

0: gimana ya, gitu kan kalau orang baru ketemu, baru ketemu, tapi kayak ada sesuatu, tapi kayak yang belum apa ya, belum pasti nih, belum pasti, belum tahu arahnya kemana gitu kan. Ya udah akhirnya jadinya itu tadi, dan kebetulan yang bikin lirik ini kan kebetulan sama Shani juga ya.
1: Oh jadi memang kolaborasinya bukan hanya bernyanyi tapi
0: bikin lirik juga. Lirik ini yang bikin juga barengan sama Shani. Dan Shani itu kebetulan dia seorang konten kreator yang suka bikin masak-masak gitu lah. Masak-masak.
1: Masak-masak tapi nyanyi.
0: Iya. Tapi dia suka bikin kontennya itu, enggak kontennya itu yang masak-masak gitu loh, dia masak apa gitu. Makanya di situ di lirik lagunya kan ada yang
1: mengajak menikmati
0: hati berubah lagi kadang manis asin pahit ya itu kan.
1: Arah-arah yang ke situ ya,
0: arah-arah masak-masakan ya gitu.
1: Oke, sensasi rasa.
0: Jadi ya nyamuk-nyamuk di situ lah, terus memang akhirnya di belakang dia mau jadi kita nih apa ya udah terserah lah gitu. Kayak belum jelas gitu maksudnya.
1: Apa berarti memang benar-benar ceritanya tentang orang yang sebenarnya nggak tahu juga arah hubungannya yang mau kemana.
0: Ya.
1: Tapi ya udah jalanin aja.
0: Ya,
1: gitu. Jadi mau rasanya pahit, manis, asin, asem,
0: ya, gitu. Terserah lah.
1: Gitu kan.
0: Terserah lah.
1: Yang penting di belakang lagunya kan liriknya ada itu ya. Terserah lah gitu kan.
0: Gitu ya.

0: gue ngerasain lagi baru-baru ini.
1: Tapi ini binatang bangunnya Kak Iman.
0: Oh iya, iya benar.
1: Nanti ada kasih lagi.
0: Makanya salah deh ini binatang bangunnya Kak Iman. Soalnya relate-nya lagunya ke aku, mau apa?
1: Relate-nya sama gitu ya.
0: Iya. Karena aku ada pengen, berarti ini lagu bisa aku pakai nih buat aku spill ya. Mau apa sih sebenarnya gitu?
1: Oh iya. Iya. Bisa-bisa tuh buat kode-kode orang juga bisa tuh ya.
0: Oke. Berarti Bang Iman ini lagunya baru rilis.
2: Baru rilis.
0: Baru rilis.

0: bisa ketemu sama San Diego gimana?
1: Nah, itu jadi awalnya kita saya dihubungi sama pihak Indo Music Record. Waktu itu kan Indo Music Gram ya, ini Indo Music Record. Jadi kita bikin konten lah, bikin konten sama si Sandy ini, sama saya juga.
0: Oh, Sandy yang di Indo Music Gram. Tahu, sudah cover cover itu kan?
1: Bukan yang Fales itu ya.
0: Emang iya ada. Iya, tahu.
1: Jadi waktu itu kita bikin konten, kemudian saya ada bikin konten juga, terus dia bikin konten juga, terus akhirnya ditemuin di apa namanya, kayak bikin versi lagunya dia yang langkah waktu itu ya. Akhirnya bikin, terus kayaknya pas pada saat itu kok kayaknya matching nih suaranya nih, gitu. Kayaknya suara saya sama suara saya itu kayaknya kok matching lah gitu kan. Dari kawin ngeblend gitu. Dari situ akhirnya pas itu yang konten itu keluar tuh banyak yang ini ke permintaan, ayo dibikin dong lagu ini, dibikin ini apa namanya, dibikin rilis secara ini DSP segala macam gitu. Nah, setelah itu akhirnya kita pikir, ah yaudahlah kita bikin aja sekalian project lagi gitu kan. Nah, kebetulan sih ada lagu yang memang saya simpan lumayan agak lama, udah saya bikin agak lama tapi nggak saya keluarin gitu, belum saya rilis. Nah, ini kayaknya cocok buat ini nih gitu. Akhirnya udah kita ketemuan lagi, ngobrol, terus saya kasih dengar lagunya. Terus yaudah akhirnya saya bikin liriknya segala macam, sama akhirnya saya kurasi juga. Jadi pokoknya kita rekaman itu cuma sehari dua hari lah, untuk musik sehari, habis itu vokal sehari.
0: Kita jadi nih lagunya.
2: Mau jonggrang ya. Si mau apa sih sebenarnya?
0: Coba kita sapa di telepon ya.
2: Tapi ini maunya pendengar, mau untuk bergabung.
0: Ada Bang Beni Jo dari Manado. Selamat siang Bang Beni.
2: Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Bung Benijo dari tadi sudah bergabung ya.
3: Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore yang kemarin siapa nih Bung Iksan?
0: Dede Firdaus. Ya,
3: Dede
0: Firdaus, Bung Beni.
3: Dede Firdaus, kirain Dede Yunus.
2: Jauh banget tuh. Oke
3: deh. Salam sehat ya per kalian saya.
2: Amin, sama-sama. Bung Benijo juga sehat-sehat ya. Bung Benijo mau tanya apa nih?
3: Bilhair selalu ini. Kita langsung ke Mas Iman ya. Iman Nine bisa kan?
2: Boleh. Iman Nine boleh. Main-main boleh.
3: Nah, Bang Iman, pertanyaan Bang Iman ya. Selain lagu Maumu Apa, selain lagu Maumu Apa, mungkin ada lagu-lagu terbaru selain Maumu Apa? Itu ya pertanyaan pertama.
2: Okay.
3: Pertanyaan kedua, Bang Iman, sel daerah mana sih? Anak mana, daerah mana gitu?
2: Oke.
3: Okay. Ini itu ada ya, itu okay. Aja pertanyaannya. Bung Iman, mau salam ya.
2: Boleh. Silakan, Bu.
3: Yang lagi menyiar di Pro 1 Manado ya, penyiar favorit gue, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, ya Ibu Ike semangat, sampai tutup siaran tentunya. Ada Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Toli, Angkel Daji Padang, Ibu tadi Sorong juga, Bu, ada Saplek Bayat, Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Farida Paru, Ayu
2: semuanya Manado. Sama kayaknya nama Bung Leman Joni.
0: Oke, Bang Leman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua disapa loh.
0: Iya.
2: Termasuk ini Bung Albert bau-bau juga disapa nih Radini. Halo Pak Albert.
0: Halo Pak Albert.
2: Terputus.
0: Ya. Oke.
2: Okay. Langsung jawab. Nah. Ini kayaknya dia belum menyimak banget loh. Ini kalau bintang tamunya nih Iman ini, Bang Iman ini sebenarnya vokalisnya J-Rock juga loh.
0: Iya.
2: Jadi Bung Benny Jo mungkin makanya dia bertanya-tanya
0: ada lagu apa aja,
2: lagunya ada apa aja. Terus selain lagu Maumu Apa ini ada rilisan lagi nggak sih tahun ini?
1: Iya. Kalau untuk Iman ini ya, project Iman ini kan ada project saya ya.
2: Iya.
1: Iman ini itu sudah ada beberapa lagu yang rilis. Mungkin sekitar 9 laguan lah yang udah rilis di DSP ya.
2: Solois.
1: Nah, sebagai soloisnya ada judulnya ada Hanya Dirimu, ada Menyelam ke Dalam Hati, ada juga apa namanya yang baru rilis banget itu instrumental From Heaven.

0: Samarinda. Halo.
1: Halo Bang Ari.
0: Halo Bang Ari.
2: Selamat siang.
1: Iya, siang Bang Ari.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kontekan di pencarian bakat, ini adiknya atau kakaknya?

0: Masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih bareng sama Isan Tanuri dan juga dan juga bintang tamu kita ada Imani ya, Iman Nine ya. Semuanya lah itu ya.
1: Tapi sebelumnya kita sapa dulu ya yang sudah mendengarkan kita di seluruh Indonesia. Ini ada dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, ada juga yang lagi dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga

0: Mori di sama Rinda tadi. Dia nanya, ini kan kalau J-Rock kan abang sama band J-Rocknya. Sedangkan sekarang ada proyek Imanin ini, Iman Nine, yaitu
1: Imanine.
0: Itu ini kolaborasi keberapa berarti? Untuk solois.
1: Kalau solo ini sebenarnya kan emang apa ya, project yang bisa dibilang ada yang saya sendirian, ada saya juga nanti akan ada
0: kolaborasi
1: sama seperti kayak Seni ini kan. Tapi memang kalau untuk yang sama Seni ini yang kedua kali sebenarnya.
0: Nah, itu kali.
1: Yang pertama keluar ada lagunya judulnya Melangkah gitu ya.
0: Oke.
1: Nah, terus yang ini lagu kedua mau apa? Kalau untuk apa namanya kolaborasi berikutnya nanti kita lihat lagi proses lah.
0: Nah itu tadi soalnya pertanyaan dari Bang Ori, apakah ini juga salah satu strategi mungkin untuk biar namanya makin melejit juga, atau justru Bang Iman ini pengen ngajak orang-orang yang baru-baru yang mungkin orang lain belum terlalu known banget, tapi ternyata abang ngajak mereka kolaborasi untuk namanya juga jadi lebih dikenal lagi gitu.
1: Kalau saya sih lebih ke cocok-cocokan ya.
0: Cocok-cocokan.
1: Kayak tadi misalkan kayak saya bilang, wah suaranya pas nih untuk lagunya, blend banget ya. Blend buat lagu ini nih kayaknya bisa nih buat di kalau gerakin lagu apa lagunya bareng-bareng gitu loh.
0: Jadi itu sih. Jadi nggak mesti siapapun itu ya.
1: Jadi mungkin tiba-tiba ketemu siapa yang cocok bisa jadi gitu.
0: Ya.
1: Kayak itu kan sebenarnya kita nggak tahu ke depannya gimana ya.
0: Betul.
1: Cuma saat ini yang ya cocok ini saat ini menurut saya Seni ini sih.
0: Seni gitu. Jadi itu salah satunya juga ya. Terus ini juga ada pertanyaan tadi dari Uda. Uda
2: siapa tadi? lupa kan?
0: Udah Hanafi. Udah Hanafi dia nanya, Intan ini suaranya saudara abang.
2: Siapanya?
0: Ajang pencarian bakat.
1: Ibu tuh kalau bilang nanya Intan ya itu adik saya memang,
0: adik kandung. Yang satu Iman yang satu Intan. Berarti satu lagi adiknya Ihsan.
2: Panggilannya terima enggak dulu nih.
0: Kata dia enak adik gue. Sorry bang.
2: Maaf. Kita nggak peduli ya kayaknya.
0: Iya.
2: Ditungguin ini. Cak, selamat siang Ica.
0: Halo Ica.
2: Ica.
0: Terputus Icanya. Upi.
2: Kita ke Upi.
0: Halo Upi. Upi juga terputus.
2: Upi.
0: Ya udah coba kita angkat Tedinda di WhatsApp coba ya. Halo Tedinda.
3: Halo Ihsan.
0: Iya.
3: Tuan rindu.
0: Salam program.
2: Baru bangun kayaknya Tedinda nih.
3: Ekspresikan dari yang banggakan Indonesia. Dede Iman.
0: Iya. Tedinda.
2: Silakan Tedinda.
3: Jadi kalau dengar nama Dede ingat lagi makan bareng sama Dede nih sama Dede nih.
2: Kapan Dede
0: makan sama Dede?
3: Lupa dia.
0: Oh, dia kebetulan ikan Nemo, Tedinda. Benar lupa dia, short term memory dia.
2: harus kesini lagi, Tedinda.
3: Bawa sesuatu nanti
2: aman.
0: Oh gitu Tedinda. Giliran aku ada nggak dibawain apa-apa. Ya udah Tedinda mau tanya apa,
2: Bang Iman.
3: Iman, selamat siang Iman.
0: Halo, selamat siang Teh.
3: Tadinya kan di Zirok masih aktif?
0: Masih aktif. Baru juga rilis lagu juga. Mereka
3: ke Zirok dulu ya. Menurut Iman ini Zirok ini berkibat kemana sih? Kan lagunya agak-agak keras gitu kan. Berkibatnya kemana?
0: Oke. Ini cara dulu ya. Aman.
3: Pertama gitu kan ya. Dua nih di yang bareng Sandy ya. Sandy kan namanya?
0: Sandy Liega.
3: Sama Sandy juga warna Zirok-nya masih ada. Terus cuma agak sedikit turun gitu ya.
0: Agak lebih soft gitu maksudnya dan ya.
3: Betul. Nah, tapi nyimak tadi lagunya masih ada sih warna dari Zirok-nya.
0: Iya.
3: Memang sengaja dibuat kalau dengan Seni

0: apa memang sengaja dibuat agak beda nih
1: menggunakan sabun gitu ya. Oke.
0: Agak-agak apa ya? Ini itu sih pertanyaan dari Teteh. Oke, Iman, sukses buat Iksan juga, sukses Iksan.
2: Ya, siap, Tadinda, terima kasih.
1: Sehat-sehat, Teteh, Hanupis.
0: Bangga
1: kan
0: Indonesia.
1: Oke, terima kasih banyak, Teh. Terus ada telepon lagi.
2: Ya, Prabu. Halo.
3: Halo.
2: Halo, Prabu. Waalaikumsalam. Dari Batam ya.
3: Iya, dari Batam, Bang Iksan.
2: Iya, oke. Silakan sama Bang Iman.
1: Silakan, Bang Prabu.
3: Iya, kedengarannya bang bintang tamunya tadi Eminem.
1: Bukan Eminem, Manine. Jauh banget.

0: mungkin pernah kali ya.
1: Mungkin Sulawesi Selatan mungkin pernah kali.
0: Cuma saya lupa.
1: Sering roadshow dulu ya.
0: Mungkin pernah kali ya.
1: Sulawesi Selatan ya. Tapi selama solois ini jadwal banyak mana bang? Banyak jadi solois kah atau tetap dengan G-Rox juga?
0: Saya lebih mengutamakan G-Rox ya.
1: Bisa gitu ya. Jadi kayak imaninnya itu kayak ya udah untuk DSP aja, gue dapat royalti aja.
0: Enggak juga sih, maksudnya gini, kalau secara apa namanya secara jadwal gitu ya, kalau misalkan di hari yang sama bertolak berlima, tentu saya lebih utamain yang G-Rox-nya gitu loh. Karena kan ramean nih,
1: karena mau rawain ya,
0: karena ramean, hajatnya juga lebih banyak lah gitu.
1: Dan ya, dan lagi pula kan emang kita dari G-Rox juga awalnya
0: yeah.
1: Awal munculnya juga jadi apa dari G-Rox yeah. Nah kalau yang apa solo project ini ya kita cari selah-selahnya aja tuh gitu kan, selah-selahnya di mana ini kosong baru jalan gitu.
0: Gitu.
1: Okay. Tapi berapa bersaudara?
0: Semua kita orang bersemua bersaudara.
1: Itu terlalu personal berarti. Itu jawabannya kalau sampai kita orang semua bersaudara.
0: Nanti tiba-tiba
1: dicari tahu. Masalahnya aku sendiri aja nggak tahu berapa saudaraku. Nanti aku tanya dulu sama bapakku. Bapakku tuh udah nggak ada tapi.
0: Kita ke Minahasa ya. Ada Cliff. Halo Cliff.
2: Halo Bang Cliff. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Hai. Sore.
2: Presiden karya banggakan
0: Indonesia. Jadi anak muda.
1: Jadi anak muda itu. Bang Cliff mau tanya apa nih?
2: Oke, selamat sore untuk apa? Iman versi Indonesia ya ini ya? Apa?
1: Imanin.
0: Iman ini.
2: Oh, Iman. Saya kira tadi main-main.
0: Main-main.
1: Main-main gue.
2: Boleh di G-Rox, G-Rox kan?
0: Iya, betul
2: G-Rox. Oh, kalau G-Rox saya dengar ada di stasiun swasta di mana ada itu. Setiap pagi itu yang ceria itu, lagu-lagu ceria.
1: Oh, iya, nama lagunya G-Rox ceria semua.
2: G-Rox kan ceria-ceria semua kan, semangat-semangat kan?
1: Betul.
2: Biasa. Oke, saya mau bertanya tadi saya dengar lagu apa itu tadi? Judul Untukmu kan?
1: Maumu apa?
0: Maumu apa?
2: Oh, Maumu, maaf, Maumu. Keren juga ya, memang saya dengar-dengar ini kalau musisi-musisi Indonesia ini kreatif banget ya.
1: Sampai
2: cuman hobi masa gitu, konten kreator gitu, jadi diciptakan lagu ya.
1: Jadi lagu
2: gitu, kemanisan asam gitu kan. Jadi cocok lah, enak.
1: Kemanisan asam
2: enak makan, enak didengar loh. Apa ya pertanyaan saya apa ya? Saya mungkin apresiasi aja dulu.
1: Oke, terima kasih.
2: Dan mudah-mudahan apa ya, lagu-lagu yang akan dirilis ini booming lagi sih.
1: Amin, ya, amin, amin, amin, amin.
2: Kayak Isen Terore.
1: Makasih Bang Cliff.
2: Penyanyi-penyanyi terkenal loh kan.
1: Ya Allah, amin.
2: Oke, yang saya pokoknya begitulah, apresiasi saja ya para musisi-musisi Indonesia, tetaplah berkreasi ya, begitu kan,
1: kreatif
2: lah begitu kan
1: ya,
2: karena betul. Untuk menghibur kita semua, karena tanpa ada lagu, apalagi lagu-lagu Indonesia itu kayak sayur tanpa garam gitu.
1: Hampa ya
2: betul ya. Kita saja beraktivitas, kita saja tidur santai, ngobrol sama teman pacar, kalau ada lagu itu kayak gimana, kayak kurang gitu kan.
1: Iya benar.
2: Jadi okay, juga mewakili perasaan kita gitu ke seseorang gitu.
1: Terima kasih Bang Cliff.
2: Saya cuma apa ya, salam semua penyiar-penyiar persatu di Indonesia. Baik. Ya.
1: Terima kasih banyak Bang Cliff.
2: Sampai Merauke, salam sehat semua dan tetap semangat.
1: Terima kasih.

0: dan selamat sore.
1: Sore. Minahasa di Manado.
2: Ini ya, coba terputus dari tadi nih.
1: Minahasa berarti. Minahasa.
2: Ya, ini udah Ica.
1: Udah gabung lagi ya.
2: Ica.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, ekspresi karya bangsaan Indonesia.
1: Kok
3: Sian, Mas Yudi, maaf ya.
1: Bukan Mas Yudi, Mas Dede.
3: Bang Dede, tadi kan angkat telepon Mas Yudi.
1: Iya.
2: Emang tugasnya angkat telepon Mas Yudi.
3: Iya, soalnya tadi mati lampu, jadi itunya hilang-hilang, jaringan itu hilang-hilang.
1: Oh, pantas kamu hilang dari pikiranku.
2: Waduh.
1: Ica.
3: Ya.
1: Ica mau nanya apa sama Bang Iman Jirok?
3: Oh, nah, Iman Jirok. Ini kan tadi aku pas lihat statusnya itu ada cewek, kok nggak ada mana?
1: Kan tadi udah dibahas, makanya kau cepat gabungnya, jangan terlambat bergabung. Ceweknya
2: mati lampu, kan? Tadi mati lampu kan tadi ya.
3: Mati lampu.
1: Ya udah pulang ini.
3: Tadi di awal.
1: Seni Lega lagi sakit. Seni Lega lagi sakit.
3: Aku mau nanyain ini apa? Kalau boleh tahu.
1: Apa itu?
3: Lagu lagunya itu yang mana sih Iksan?
1: Yang
3: mana? Lagunya siapa ini tentang namanya gitu?
1: Oh, lagu Bang Iman ini.
3: Ulang tahun itu.
1: Hah?
3: Siapa? Selamat ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun. Kalau selamat ulang tahun itu jamrut. Itu jamrut. Ini jerok.
2: Ini jirok.
1: Ya, ini jerok. Jadi bukan jamrut, dan teman-teman sama-sama J depannya ya. Banyak. Ini ku
3: ini. Aku mau apa nama yang medsosnya apa? Medsosnya
1: Imanine Jerox Official. Oh. Tuh, Imanine Jerox Official. Ah, itu ya.
3: Ya, udah nanti aku lihat dia tadi.
1: Iya, Bang
3: Iksan.
1: Ah.
3: Ini Bang Dede ya?
1: Iya.
3: Halo Bang. Oh, Bang Dede. Yang dulu di Serempat.
1: Iya, lu baru tahu.
3: Ya Allah, Bang Dede kemana aja?
1: Kok jadi
2: kemana reunian?
1: Oke, antar dulu boleh enggak?
2: Iya.
1: Tapi Ica udah denger lagunya
3: belum? Aku tahu yang Bang Iksan.
1: Ica udah denger belum lagu barunya? Lagu barunya Bang Iman udah denger belum tadi?
3: Belum.
1: Mau apa judulnya?
2: Ya di sini aja nanti dengerin ya.
1: Ya nanti didengerin.
3: Aku
1: ya.
3: Aku salam dulu dong boleh nggak? Aku salam buat halo katanya di kota satu Medan. Salam monitor, merasian selalu ya.
1: Oke.
3: Buat pokoknya buat semua pemirsa di Indonesia kota satu. Depannya selamat siang, semoga sehat selalu.
1: Oke. Okay.
3: Sampai ganteng semuanya. Makasih,
1: Mas. Terima kasih, Ca.
2: Oke, satu lagi ya tadi ya kita sapa nih dari Kupang, Ivilia. Halo Ivilia.
1: Baru namanya ini baru.
3: Halo,
1: iya.
3: Ivilia Kupang.
1: Iya. Silakan.
3: Siang. Aku mau di apa ya, mau bilang terima kasih Cep dengan lagu terbarunya. Dan selalu dan ketempan jadi lagu-lagu yang bisa didengar semua masyarakat Indonesia.
1: Amin, Allahumma amin.
3: Tapi itu pesan aja dari sisi lihat.
1: Oke, baik.
3: Terima kasih, Bang.
1: Terima kasih. Nah, dari tadi banyak masuk ya, support ya. Karena memang Bang Imanin ini lagunya enak-enak sih.
2: Iya.
1: Dari Jirok, dari Imanine.
2: Karena lama juga nggak keluar kan mungkin orang-orang dengernya.
1: Sebenarnya keluar terus.
2: Padahal teman-teman ada.
1: Nggak ada terus. Cuman ya memang mungkin merekanya aja yang kurang menggali. Makanya coba deh di visit-visit media sosialnya Imanine. Ya,
2: karena sempat vakum nggak sih, Bang?
1: Enggak
2: ya, tetap
1: ada terus
2: ya. Termasuk yang merdeka kemarin ya.
1: Enggak, kita pernah vakum kok. Kalau gitu kita mau dengerin lagu siapa sekarang?
2: Kita ada Madu dan Racun.
1: Dari siapa?
2: Dari siapa? Ini dia Jirok.

0: musik apa namanya kayak musik dari film-film Jepang pada saat itu kan. Mm-hmm. Waktu itu ada Jabogar, Gavan, Zarifan gitu kan. Mm-hmm. Double Five,
1: gak tau yang jatuh ketahuan berbeda.
0: Oke, thank you. Itu kan dari situ terus akhirnya juga dari orang tua dengerin musik yang berbeda juga kan. Mm-hmm. Kita dengerin musik Beatles gitu kan.
1: Nah itu nyambung aku.
0: Beatles tuh sama juga Led Zeppelin, The Purple. Mm-hmm. Sama juga Jimi Hendrix, blues tua, musik jazz juga tua. Akhirnya ada satu era di mana di SMP itu seneng sama itu yang bikin pengen main ngeband ya. Pertama itu adalah dengerin Nirvana.
1: Nirvana
0: itu akhirnya pengen ngeband, pengen megang alat, pengen belajar gitar.
1: Oke. Okay.
0: Itu salah satu apa ini awalnya
1: motivasinya.
0: Ya. Nah dari situ berkembang tuh, berkembang akhirnya. Seneng sama musik metal, yang lain Metallica lah, sama Jimmy Malmsteen, terus band-band yang lainnya juga gitu yang mempengaruhi kita. Pada saat itu ada Green Day, ada... Karena kita ketemuan pada saat itu, seneng musik punk juga. Nah, di SMA itu akhirnya juga kita menemukan musik, saya sih terutama ya, saya menemukan musik yang baru yang menurut saya itu kayak, apa namanya, mewakili lah apa-apa yang sudah didengarkan sebelum-sebelumnya itu ya.
1: Yang sudah diserap dari kecil gitu ya.
0: Ya salah satunya band Jepang ini gitu kan. Namanya Laruku, Larken Shield gitu kan.
1: Aduh, satu lagi tuh.
0: Larken Shield ya. Ada juga band pada saat itu ada Grey. Ada juga namanya Mizu, ada Maris Meiser. Ya nah, dari situ itu tuh. Terus berkembang juga di situ kita dengerin musik yang lain juga pada saat itu kan ada hip. Pada saat itu lagi zamannya hip metal. Ya kan, ada Limp Bizkit, ada Korn. Itu juga ngalamin juga tuh. Terus ya Red Hot Chili Peppers segala macam di musik funknya gitu kan. Dan itu yang akhirnya membentuk si J-Rox ini tuh sebenarnya ya J-Rox dan kita berempat ini jadi kayak apa ya namanya? Warna gitu.
1: Iya. Karena memang influensinya lumayan banyak ya. Tapi sebenarnya kalau aku dengar-dengar memang karakter kuat itu muncul dari vokalnya Mang Iman sendiri sih ya. Jadi itu yang ngasih warna J-Rox juga sih.
0: Mungkin ya.
1: Bukan mungkin, pasti. Karena aku sebagai pendengarnya, jadi memang ya buat aku ya J-Rox ini wajar ada di hati masyarakat Indonesia karena memang dia punya identitas.

0: leh boleh ratu. Tahu nggak?
1: Aduh, siapa ya itu? Nanti kita cari tahu. Nanti kita cari tahu. Siapa itu?
2: Pokoknya ada ya, ada apa makhluk raksasa gitu bikin macet gitu. Bikin macet tuh.
1: Si Kumo. Mau ada filmnya?
3: Filmnya? Oh gitu.
1: Iya. Ketahuan ya. Umurnya kita. Kita tahu si Kumo.
3: Tahu si Kumo ya.
1: Mungkin anak-anak Gen Z penasaran juga sama si Kumo itu. Tapi itu nanti ya. Itu berarti salah satu projectnya. G-Rock ngisi di soundtrack filmnya si Kumo itu. Nah, terus selain itu juga
2: judulnya bukan si Kumo ya?
1: Judulnya
2: ya,
1: bukan.
2: Bukan judul filmnya bukan si Kumo.
1: Tapi filmnya mengarah ke sana ya.
3: Si Kumo.
1: Judulnya
3: yang bikin macet di jalan. Langsung tahu si Kumo ya. Padahal kalau anak sekarang jawabannya penggalian.
1: Perbaikan jalan.
3: Perbaikan jalan. Kita jawabnya si Kumo.
1: Iya. Allah ya Allah. Ya udah ini okay. Berarti tapi ngomong-ngomong sebelum kita berpisah, Bang. Ini kan memang udah habis ya durasi. Yeah. Tapi satu lagi. Aku mau tahu nih kalau Bang Iman atau G-Rock itu punya target gak sih? Kayak tahun ini gue harus rilis Iman ini harus rilis 3 lagu, 2 lagu, G-Rock harus berapa lagu, gitu ada gak sih?
2: Ya kita yang pasti terus ada ini ya, ada namanya apa sih? Ini arahnya kita tahun ini mau ngapain, itu kita memang ada diskusi seperti itulah. Karena kan memang ya kita harus tahu juga nih ke depan kita mau ngapain lagi nih gitu kan,
1: plannya
2: segala macam itu udah kita arahkan lah gitu.
1: Jadi setahun sebelumnya itu udah dipikirin ya buat tahun depan tuh harus ngapain.
2: Iya.
1: Kayak sekarang berarti tahun ini salah satunya buat film itu. Sama ada lagi nggak duet lagi di akhir tahun ini? Ini kan udah bulan 9 akhir.
2: Kalau G-Rock duet sih enggak sih, tapi untuk lagu baru sih paling.
1: Lagu baru ya, G-Rock yang bakal rilis.
2: Nah itu.
1: Oke.
2: Lagu barunya kan baru rilis juga nih.
1: Iya.
3: Merdekanya.
1: Udah gitu lagu yang solonya baru rilis juga. Bukan solo juga sih, kolaborasi ya sama Seni Liega ya.
2: Yang solo juga akan rilis lagi nih.
1: Kapan?
2: 9 Oktober ini mau rilis lagi.
1: Aduh,
3: kok padet ya berarti.
1: Udahlah, intinya buat kalian pendengar, kalau kalian mau tahu daripada nanti kita sebutin kayaknya enggak kelar-kelar ya. Yeah. Dia rilis mulu soalnya ya.
2: Ikut Bang aja Imanine. Cek aja di Imanine aja tuh di DSP ya, DSP itu pasti
1: oke. Okay.
3: Jadi kita cari aja karyanya ya
1: di semua platform digital ya. Kalian cari Imanine, jangan lupa didengerin semua lagu-lagunya. Thank you Bang Iman sekali lagi.
3: Banyak. Terima kasih Bang Iman.
1: Udah mampir dan ngobrol-ngobrol sama pendengar kita semuanya. Dan juga terima kasih banyak buat semua pendengar 100% Indonesia Nasional. Aku Isan Tarore dan juga
3: saya Rindu Tirtau juga pamit.
1: Iya, sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.

Baik, sudah mendengar di manapun Anda berada di kesempatan sore hari ini ya. Dan baru saja kita ikuti 100% Indonesia dari Pro 1 Jakarta ya. Dan kini Anda kembali bergabung bersama kami dari kawasan Merdeka 68 Pro 1 RRI Manokwari. Mengudara pada pemancar FM frekuensi 94.3 MHz. Dan sudah mendengar, kami temani suasana sore hari Anda di pukul

Kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung.

0: uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Baik, sudah mendengar di manapun Anda berada di kesempatan petang sore hari ini, lagu-lagu pilihan dari kawasan Merdeka 68 hadir ke ruang dengar Anda dan mengantarkan kita di pukul 17 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Sudah mendengar di manapun Anda berada, dan secara khusus untuk Anda umat muslim di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami menemani suasana petang sore hari Anda. Hingga nanti di pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, kita dengarkan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya.

Baik, seluruh pendengar dan secara khusus untuk Anda umat muslim yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, kami cukupkan sejenak lagu-lagu bernuansa islami menemani suasana petang sore hari Anda. Pukul 18.02 menit waktu Indonesia Timur, kita dengarkan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya.

0: الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, suara azan sudah dikumandangkan dari Jalan Merdeka 68 Manokwari. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat maghrib. Kiranya amal ibadah Anda diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kami masih hadirkan beberapa rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami dan segenap kru kerabat kerja lintas Manokwari malam, penyiar saya Yuki Kubiar, operator Bung Alan. Kami akan menemani Anda dengan informasi bulan sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur.

kamu. Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami cukupkan rangkaian tembang-tembang bernuansa islami sudah hadir melengkapi kebersamaan dan juga menemani Anda melaksanakan ibadah sholat maghrib. Dan selanjutnya kita nantikan tanda waktu penyampaian warta berita daerah di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia, sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Selamat malam, saudara. Radio Republik Indonesia Manokwari menyampaikan warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Yogbit Kubiari. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani minta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD mempercepat tindak lanjut perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Lakotani menegaskan percepatan diperlukan agar waktu pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tidak semakin terbatas. Hal itu disampaikan Lakotani saat memimpin apel gabungan di kantor Gubernur Papua Barat pada Senin 21 September 2026. Ia minta perangkat daerah yang mengusulkan perubahan APBD segera menyelesaikan tahapan yang diperlukan, termasuk memastikan program yang diusulkan benar-benar siap dilaksanakan. Menurutnya, kedisiplinan dalam siklus penganggaran menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai rencana. Lakotani mengingatkan, keterlambatan proses perubahan anggaran dapat mempersempit waktu pelaksanaan, sehingga manfaat program bagi masyarakat berpotensi tidak optimal. Karena itu, setiap OPD diminta lebih cermat dalam menyusun perencanaan dan memastikan setiap usulan perubahan anggaran memiliki dasar yang jelas serta kesiapan pelaksanaan di lapangan.
2: APBD perubahan ini, sudah tanggal pengurus bilang akhir tahun bulan ini sudah harus selesai. Nah, bagi berapa daerah yang merasa nggak bisa mengajukan perubahan, harus segera. Begitu juga APBD, anggaran pemerintah daerah, bisa agar benar-benar serius supaya waktu yang ditetapkan ini atau waktu ini bisa kita manfaatkan secara efektif. Saya juga minta supaya kita semua juga disiplin terkait dengan itu, siklus anggaran, siklus perencanaan.

0: kemarin kita, saya kira kemarin kita juga rapat dengan KPK, bahkan dipertanyakan kalau satu bulan ini masih bisa tidak itu, masih bisa tidak itu, nanti modelnya seperti apa. Jadi kembali lagi kepada kita, kalau APBD perubahan itu hal-hal yang benar-benar bisa kita laksanakan di dalam bulan berjalan ini. Kalau sekarang atau bulan ini misalnya ditetapkan, harus yang benar-benar real sesuai kondisi di lapangan itu bisa kita laksanakan.
1: Lakotani menegaskan perubahan APBD bukan sekedar penyesuaian angka dalam dokumen anggaran. Setiap perubahan harus didukung perencanaan yang matang dan kemampuan pelaksanaan, sehingga anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua Barat menggalang donasi bagi masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Penggalangan donasi melibatkan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat yang tengah menghadapi dampak bencana. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani mengatakan, bantuan yang diberikan tidak dinilai dari besar kecilnya nominal, tetapi dari kepedulian dan kebersamaan untuk membantu sesama. Ia menjelaskan, pemerintah Provinsi Papua Barat sebelumnya juga telah mengalokasikan bantuan secara resmi bagi korban bencana. Namun penggalangan donasi dari ASN menjadi bagian dari kepedulian bersama.
0: Kita yang ada bergerak lebih, mari kita berbagi donasi untuk para korban di bencana gempa bumi di NTT. Mungkin beberapa saat yang lalu kita sudah lakukan, tapi ini secara resmi dari pemerintah. Secara resmi sebenarnya pemerintah daerah kita juga atau Bapak Gubernur sudah mengalokasikan juga donasi dari pemerintah, tetapi sudah sebagai wujud kepedulian dan kebersamaan kita semua, kita diminta untuk juga memberikan 1-2 rupiah berkat yang kita punya sebagai wujud daripada solidaritas, kemudian kepedulian kita terhadap apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di NTT pada bencana gempa bumi beberapa saat yang lalu.
1: Ia mengajak seluruh ASN untuk tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Pemerintah Provinsi Papua Barat menyiapkan bantuan sebesar 1 miliar melalui APBD untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas antar daerah. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani mengatakan, bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian aparatur sipil negara ASN sekaligus semangat kebersamaan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Ia menjelaskan, selain dukungan yang bersumber dari APBD, bantuan juga akan dihimpun dari donasi yang dikumpulkan. Seluruh bantuan tersebut nantinya akan disatukan sebelum diserahkan kepada pemerintah Provinsi NTT. Ia menambahkan, mekanisme penyerahan bantuan masih akan diatur secara teknis. Pemerintah Provinsi Papua Barat berencana mengutus pejabat untuk menyerahkan bantuan secara langsung kepada pemerintah provinsi di NTT.
2: Ya, nanti.

0: Sebagai informasi lainnya, Kebaktian Pembaharuan Iman Nasional KPIN 2026 di Tanah Papua menjadi momentum untuk mengajak masyarakat memperkuat iman dan meninggalkan kehidupan yang bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan. Kegiatan ini juga diarahkan untuk membina generasi muda agar semakin mengenal Kristus dan memiliki kehidupan yang dilandaskan iman. Koordinator KPIN 2026, Silas Liborang, mengatakan pelaksanaan KPIN dilandasi keyakinan bahwa Tuhan mencintai masyarakat Manokwari dan seluruh tanah Papua. Ia menjelaskan terdapat dua misi utama yang ingin dicapai melalui pelaksanaan KPIN, yakni mendorong masyarakat untuk hidup dalam pertobatan dan kekudusan serta memperkuat iman generasi muda Papua. Menurutnya, pertobatan bukan sekedar kata sederhana, tetapi memiliki makna yang mendalam sebagai bagian dari anugerah Tuhan bagi manusia. Karena itu, masyarakat perlu memahami dan menghidupi makna pertobatan dalam kehidupan sehari-hari. Selain pertobatan, KPIN juga diharapkan dapat membekali generasi muda agar kuat dalam iman, mengenal Kristus, dan meninggalkan kehidupan yang penuh dosa. Generasi muda diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam membangun masa depan. Rangkaian KPIN 2026 di Tanah Papua dijadwalkan mulai 22 September di Nabire, kemudian dilanjutkan 23 September di Manokwari, 24 dan 25 September di Kota Sorong bersama Pendeta Stephen Tong dijadwalkan menjadi pembicara dalam rangkaian kegiatan tersebut.
1: Visi dan misi yang pertama itu Tuhan mencintai orang-orang Manokwari, saudara di Manokwari. Ada dua hal ya, pertama adalah encourage dari Pak Tong adalah mengapa ini KPIN dibuat, karena pertama tadi saya katakan Tuhan mencintai saudara kita di Manokwari. Untuk pertama ada dua hal ya, pertama untuk hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan, meninggalkan kejahatan dalam hidup dalam kekudusan, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah encourage para pemuda untuk kuat di dalam iman, untuk mengenal siapa itu Kristus dan bagaimana hidup dalam kekudusan, meninggalkan dosa sehingga berguna dipakai ke depan, masa depan menjadi berguna bagi Papua sendiri, membangun Papua.
0: Silas berharap masyarakat Papua dapat semakin mengenal Injil, hidup dalam Injil dan menghasilkan buah melalui kehidupan yang beriman sehingga nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan pribadi maupun pembangunan di Papua. Kantor wilayah di Jenpas, Papua Barat mendorong dukungan rumah singgah dan akses pekerja bagi warga binaan yang telah keluar dari lapas dan menjalani reintegrasi sosial. Dukungan tersebut dinilai penting agar mereka memiliki tempat tinggal serta sumber penghasilan untuk memulai kehidupan baru di tengah masyarakat. Kepala Kantor di Jenpas, Papua Barat, Iputu Murdiana mengatakan pembimbingan kemasyarakatan tetap melakukan pendampingan termasuk memastikan klien menjalankan kewajiban wajib lapor.
2: Jadi tentunya pendampingan-pendampingan yang kami berikan ya oleh petugas PK kami ya, terutama kaitannya dengan yang bersangkutan untuk melaksanakan wajib lapor. Dan apabila yang bersangkutan belum memiliki satu pekerjaan tetap ya, mungkin dari unsur-unsur ini bisa menjadi rumah singgah seperti itu. Bisa menjadi rumah singgah yang bersangkutan untuk memulai hidup barunya seperti itu ya. Karena yang bersangkutan harus hidup di masyarakat tentunya harus memiliki satu penghidupan ataupun penghasilan ya. Kalau tidak ada seperti itu sangat berpotensi kembali melakukan tindak pidana. Nah, ini kan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan sistem pemasyarakatan. Nah, jadi itu yang kami harapkan, pendampingan secara terus-menerus ya. Karena jumlah PK kami juga sangat terbatas, dengan adanya Foris ini paling tidak dari Foris ini bisa memberikan pendampingan dan pengarahan kepada yang bersangkutan untuk bisa lebih menjadi mandiri seperti itu.
0: Menurutnya, ketersediaan pekerjaan dan penghasilan menjadi bagian penting dalam membantu warga binaan memenuhi kebutuhan hidup setelah kembali ke masyarakat. Karena itu, Foris diharapkan dapat menjadi ruang kolaborasi berbagai stakeholder untuk membuka akses pekerjaan, tempat tinggal, maupun dukungan sosial bagi warga yang menjalani reintegrasi. Butuh menyebut keterbatasan jumlah pembimbing kemasyarakatan menjadi salah satu tantangan dalam memperluas pendampingan, keterlibatan pemerintah daerah, dan stakeholder melalui Foris diharapkan dapat memperkuat proses reintegrasi sekaligus membantu mencegah warga binaan kembali melakukan tindak pidana.

Kemudian warga binaan lapas kelas 2B Manokwari tidak hanya berfokus pada kepribadian tapi juga keterampilan yang menjadi bekal setelah kembali ke masyarakat. Sejumlah kegiatan produktif dikembangkan untuk memberikan kemampuan yang

0: keterampilan terkait dengan pertanian. Kemudian ada barber shop juga, kita berikan keterampilan terhadap warga binaan. Ada juga UMKM kecil jualan gorengan, kita beri seperti itu. Jadi mudah-mudahan harapan kami dengan berikan keterampilan ini nantinya bebas dari lapas tuh, mereka bisa berusaha atau berwirausaha sendiri, tidak kembali menjadi residivis ataupun kejahatan yang lainnya.
1: Selain itu, warga binaan juga mendapat keterampilan melalui kegiatan barbershop dan usaha kecil seperti penjualan gorengan. Berbagai kegiatan tersebut diarahkan agar warga binaan memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan menjadi usaha setelah menyelesaikan masa pidana. Pembinaan kemandirian diharapkan dapat menjadi modal bagi warga binaan untuk menjalani kehidupan secara produktif ketika kembali ke lingkungan masyarakat. Kemampuan yang diperoleh selama berada di lapas juga diharapkan membantu mengurangi risiko mereka kembali melakukan tindak pidana. Kepolisian Resort Kota Manokwari mengajak masyarakat memperkuat pengawasan lingkungan secara mandiri melalui pemasangan kamera pengawas atau CCTV. Keberadaan CCTV di rumah maupun tempat usaha dinilai dapat membantu kepolisian memperoleh petunjuk ketika terjadi kecelakaan lalu lintas maupun tindak pidana. Kasat Lantas Polresta Manokwari, AKP Mauladi Prawira Husin, menghimbau setiap rumah warga dapat memiliki setidaknya satu kamera CCTV. Sementara bagi pemilik toko, kamera pengawas diharapkan tidak hanya diarahkan ke dalam toko tetapi juga ke bagian luar dan ruas jalan di sekitar lokasi. Menurutnya, keterbatasan kamera yang mengarah ke ruas jalan menjadi salah satu kendala ketika polisi membutuhkan rekaman untuk mengidentifikasi kendaraan atau pelaku dalam suatu kejadian. Ia mengatakan sejumlah toko di Manokwari memang telah memiliki CCTV, namun sebagian besar kamera lebih difokuskan untuk memantau aktivitas dalam toko. Kondisi tersebut membuat rekaman yang dibutuhkan untuk kasus seperti tabrak lari terkadang tidak tersedia.
2: Menghimbau kepada masyarakat bahwasanya kita meminta bantu dari pihak kepolisian khususnya lalu lintas, khususnya lagi Polresta Manokwari atau Polda ada di Provinsi Papua Barat ini untuk membantu pihak kepolisian memasang CCTV pribadi di rumah masing-masing atau mungkin bisa memasang CCTV di toko yang bisa mengarahkan ke dalam toko, keluar toko dengan ke arah jalan. Nah, itu juga bisa membuat kita mengungkap pelaku untuk tindak kejahatan itu.
1: Mauladi berharap masyarakat dapat berperan dalam memperluas jangkauan pengawasan dengan memasang CCTV di lingkungan masing-masing. Rekaman tersebut dapat menjadi informasi pendukung bagi kepolisian dalam proses pengungkapan suatu kejadian. Informasi ini menutup rangkaian Warta Berita Daerah malam ini. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekian Warta Berita Daerah produksi RRI Manokwari.

Pendengar, terima kasih untuk tetap setia dengar kami di program Satu Kanal Informasi Inspirasi Lepas dari penyampaian Warta Berita Daerah malam ini secara khusus persembahan bagi umat Hindu, mimbar agama Hindu, dan juga dirangkaikan dengan beberapa rangkaian lagu-lagu bernuansa rohani Hindu mengisi dalam mimbar agama Hindu.

Om Swastiastu, Om Avignanam Astu Nama Sidam, Om Anubhadra Kartawo Yantu Wiswata. Para pendengar sejak RRI Manokwari, dimanapun Anda berada, puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena perlindungannya sehingga kita semua dapat mendengarkan siaran keagamaan di RRI Manokwari. Pada kesempatan ini, saya Jero Mangku I Kedut Mataram akan membawakan siaran keagamaan khususnya agama Hindu tentang moderasi beragama menurut perspektif agama Hindu. Umat Sudharma yang berbahagia, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya dan agama. Salah satu prinsip utama yang dianut bangsa ini adalah Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetap satu. Dalam konteks keberagaman, moderasi beragama memiliki peran penting untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Moderasi beragama merupakan konsep yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh umat beragama di Indonesia sehingga terciptanya kerukunan antar umat dan inter umat beragama dengan pemerintah. Moderasi beragama adalah cara hidup untuk rukun, saling menghormati, menjaga, bertoleransi tanpa harus menimbulkan konflik karena perbedaan yang ada. Dengan penguatan moderasi beragama, diharapkan agar umat beragama dapat memposisikan diri secara tepat dalam masyarakat multi religius sehingga terjadi harmonisasi sosial dan keseimbangan kehidupan sosial. Moderasi beragama dari kata moderat yang merupakan kata sifat, turunan dari kata moderation yang berarti tidak berlebihan atau sedang. Kata moderasi sendiri berasal dari bahasa Inggris moderation yang berarti kesedangan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, dalam hal ini berarti seimbang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi diartikan tidak melaksanakan kekerasan atau tidak melaksanakan keekstriman. Maka jika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama. Istilah tersebut berarti menuju pada tingkah laku, mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktek beragama. Moderasi beragama dalam ajaran Hindu juga dapat dilihat dalam konsep ajaran Trikaya Parisuda, Trihitakarana, dan Catur Paramita. Tujuan ajaran ini adalah menuntut umat Hindu agar menjadi kaum moderat yang mampu selalu bersikap tenggang rasa di tengah berbagai perbedaan yang ada. Trikaya Parisuda adalah tiga kemampuan yang harus disucikan dalam hidup bersama dengan orang lain. Pertama, manacika, yaitu kemampuan berpikir baik dan benar. Kedua, wacika, yaitu kemampuan berkata-kata yang baik dan benar. Dan yang ketiga, kayika, yaitu kemampuan untuk bertingkah laku yang baik dan benar. Konsep ajaran Trikaya Parisuda ini apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan melahirkan hubungan atau relasi sosial yang harmonis. Sebagaimana dalam ajaran agama Hindu yang juga dikenal tiga penyebab kebahagiaan atau keharmonisan, yang disebut Trihitakarana. Ajaran Trihitakarana menekankan tiga hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Ketiga hubungan ini meliputi hubungan manusia dengan Tuhan atau parahyangan, hubungan dengan sesama manusia atau pawongan, dan hubungan manusia alam sekeliling atau palemahan. Setiap hubungan memiliki pedoman hidup menghargai sesama aspek sekelilingnya. Menghargai sesama aspek di sekelilingnya akan menciptakan hubungan yang harmonis, terutama dalam konteks moderasi beragama aspek pawongan memegang kasanah yang cukup menonjol. Moderasi beragama bukanlah mempermasalahkan agamanya, melainkan pemeluk atau agamanya yang di lain adalah manusia. Melalui konsep pawongan, agama Hindu

Dan sikap moderasi beragama menunjukkan bahwa sebagai umat sangat berjiwa besar. Hal ini dipertegas juga dalam petikan sloka Wisudawya Kutambakam dalam Upanishad 672 yang berbunyi Ayam Badurayam Neti Gamana Lagu Cetasam Udara Cari Tanam Tuwa Sudawya Kutambakam. Artinya, pemikiran bahwa hanya dialah saudara saya, selain dia bukan saudara saya, adalah pemikiran dari orang yang berpikir sempit. Bagi mereka yang berwawasan luas atau orang mulia, mereka mengatakan bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga besar. Dari uraian tersebut, sejatinya ada empat sikap moderat yang dibutuhkan dan juga diharapkan menjadi dasar laku kita dalam hidup sehari-hari, hidup bermasyarakat dan hidup bernegara dalam mewujudkan moderasi beragama. Pertama, sikap terbuka. Sikap untuk bersedia mendengar dan menerima pendapat orang lain. Sikap kedua, yang bersedia menghargai perbedaan. Kita hidup dalam perbedaan, kita harus bersedia dan bisa menerima perbedaan itu. Kita harus menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Sebab kita tidak hidup sendiri. Kita ada di antara orang lain. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa kita punya kelemahan. Orang lain juga punya kelemahan. Kita punya kelebihan. Orang lain pun punya kelebihan. Oleh karena itu, maka kita harus bersedia mengakui perbedaan dan kita merasa nyaman dengan perbedaan itu. Ketiga, sikap rendah hati. Tentu sederhana, sopan, tidak sombong, tidak meninggikan diri di hadapan orang lain, apalagi dengan merendahkan orang lain. Keempat, memberi maaf. Dengan menyadari bahwa manusia itu tidak sempurna, maka meminta maaf atas kesalahan yang kita perbuat, memaafkan kesalahan orang lain adalah keniscayaan. Orang yang demikian itu disebut orang yang berbudi luhur dan patut disebut manusia sejati. Empat hal ini sebagai penanda dan sekaligus pedoman bagi kita semua untuk hidup dan bersikap moderat. Sikap moderasi beragama menunjukkan bahwa sebagai umat sangat berjiwa besar. Memposisikan diri pada sikap keterbukaan akan perbedaan akan memberikan ruang bagi berkembangnya nilai-nilai kehidupan yang harmonis. Agama Hindu dengan konsep ajarannya menuntut umat manusia untuk hidup menerima perbedaan, sehingga toleransi dalam keberagaman dan unity in diversity dapat terwujud.

Pelita Dharma ini dapat bermanfaat bagi kita untuk menguatkan keberagaman kita di Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi, Santi, Santi.

pendengar dan secara khusus umat Buddha, umat Hindu yang berbahagia, kami cukupkan rangkaian teman-teman bernuansa Hindu sudah hadir untuk mengisi kebersamaan di program Mimbar Agama Hindu yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda, kebersamaan sampai dengan pukul 20 lebih 8 menit ya waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang terus setia dengarkan kami di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda, terutama nuansa malam Anda, ataupun Anda yang mungkin keluar untuk melakukan bagian dari aktivitas-aktivitas Anda dan sudah menyelesaikan setiap tugas-tugas Anda, ataupun juga yang harus tetap kerja malam ya dengan segala tugas tanggung jawab yang Anda punya. Kami berharap segala sesuatu boleh tetap berjalan dengan baik, segala sesuatu boleh tetap dikerjakan dengan baik, tapi juga jaga kenyamanan Anda, keselamatan Anda selama melaksanakan bagian dari aktivitas-aktivitas Anda. Dan malam ini juga lewat setiap program siaran kami untuk Anda, kami juga hadirkan informasi hiburan dari Merdeka 68 di nuansa malam Anda.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas, dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Angkota Eshut Emhut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

94,3 MHz ya. Terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda. Pendengar, malaria di Manokwari ya, dengan kasus itu masih menjadi salah satu penyakit yang ditemukan ya, di wilayah pelayanan Puskesmas Sanggeng. Nah, meski demikian jumlah kasus yang ditangani belakangan ini disebut tidak lagi seperti sebelumnya. PLT Kepala Puskesmas Sanggeng Velvi Micica Kapara menjelaskan bahwa malaria tetap menjadi perhatian karena Manokwari merupakan pusat wilayah endemis penyakit tersebut. Namun berdasarkan kondisi pelayanan kesehatan dalam beberapa waktu terakhir, keluhan ISPA itu masih lebih banyak dibandingkan dengan kasus malaria. Nah, malaria masih merupakan penyakit yang ada karena memang endemis malaria di daerah kita, tapi ISPA masih lebih banyak dari malaria, dan itu kasusnya terjadi, tapi angka akhir-akhir ini tidak seperti dulu. Dan untuk mencegah penularan, Puskesmas Sanggeng juga terus mengingatkan masyarakat agar menggunakan kelambu malaria ketika tidur. Kemudian fasilitas kesehatan terus yang juga menyediakan kelambu itu bisa masyarakat dapatkan. Nah, selain perlindungan saat tidur, kebersihan lingkungan itu juga menjadi faktor atau perhatian utama dalam pencegahan malaria. Warga diminta untuk membersihkan genangan air yang berpotensi menjadi tempat berkembang biak, apalagi di tengah cuaca panas ya, mungkin hujan hanya turun sebentar kemudian panas. Nah, itu sangat membantu untuk nyamuk malaria berkembang biak. Nah, untuk itu pencegahan harus menjadi langkah utama dalam menghadapi malaria, dan edukasi kepada masyarakat juga terus dilakukan oleh tim promosi kesehatan agar kesadaran warga, terutama untuk itu orang di Manokwari ini, akan semakin berjalan dengan baik, karena itu menjadi kunci utama ya untuk melindungi keluarga-keluarga kita. Itu informasinya untuk Anda, dan pastikan bahwa Anda masih tetap dengar kami di Pro 1 jelang penyampaian warta berita nanti di pukul 21 dari Pro 3 Jakarta. Kami masih terus hadir di ruang dengar Anda.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Ya, pendengar kami, cukupkan sejenak teman-teman pilihan di ruang dengar Anda. Kita menyatu dengan Pro 3 Jakarta, menyiarkan Warta Berita pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Di bulan lalu, kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan

0: Strateginya yang pasti nambah nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas di perketat ya di sepanjang Selat Malaka. Kan kita ada pangkalan sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
1: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Yang lari, Pak.
3: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombi.
4: Di bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
5: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
4: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar, sudah selesai, sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
5: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
6: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
5: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya, dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Ini adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
3: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
7: Jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras.

0: ilegal karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya, berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
1: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, ada kipannya, ada jualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang akan diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
0: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah. Bea Cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat, Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
3: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATE.

dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PTBS.

0: anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
3: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
2: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluwakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
4: Awal musimnya selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
2: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk Crux Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta, dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
5: At Crux, we believe that education should ultimately prepare us not simply.
6: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk Crux Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan Crux Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua Crux Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama, kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel.

0: fleksibel dan relevan dengan industri.
1: We have the ability to build something.
2: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
0: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa menyatakan, forum akademik yang diselenggarakan Crux Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
3: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bila kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
0: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Crux Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh

0: Mendengar kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inacio dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya. Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Samuel Lemans dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sisi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya.
3: Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan. Pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya, namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin, karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak.
2: Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abdul Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan, diantaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dick, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan sejumlah para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Diantaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paes dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara, 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate ya. Dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Mirapuli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, dari program 3 Jakarta, informasi aktual sudah Anda dengarkan dan masih tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Maroko Nuansa Malam Anda dan juga Nuansa Ruang Rindu. Tentunya kami hadirkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia di era tahun 2000-an hingga 2010, ya 2020-an, menemani Anda di Nuansa Malam ini dan Anda penikmat lagu-lagu di era tahun 2010 sampai dengan 2020-an, ya. Malam ini kami hadirkan di ruang dengar Anda dan semoga tetap menemani di Nuansa Malam. Nanti ya mungkin mengantarkan Anda yang lebih awal akan beristirahat, tapi Anda juga yang sementara tetap melaksanakan tugas-tugas malamnya sambil dengar kami di Pro 1 malam ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap acara ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas,

Kalau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal.

yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

baik pendengar setia program satu dimanapun Anda, rangkaian lagu-lagu Indonesia di era tahun 2000 hingga 2020-an masih tetap kami hadirkan di ruang daerah Anda, terus mengisi di kebersamaan nuansa penghujung malam Anda. Kami ingatkan juga untuk Anda yang mungkin lebih dulu istirahat, Anda periksa kembali pintu jendela rumah, jangan sampai ada lupa dikunci pintu pagar ya, sekitar halaman tempat tinggal Anda, pastikan kendaraan yang Anda parkir juga semua aman, kemudian juga kurangi pemakaian listrik yang mungkin sudah tidak ada butuhkan di rumah, charger HP dan lain sebagainya mungkin sudah tidak Anda perlukan, dibereskan, kemudian juga peralatan masak di dapur, periksa kompor-kompor dan lain sebagainya, ini mengurangi kita dari hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan, dan juga menjaga kenyamanan selama kita beristirahat di nuansa malam ini. Dan untuk yang masih tetap kerja malam, yang masih tetap dengar kami di Pro 1 Kanal Informasi Inspirasi, selamat malam untuk Anda semuanya, dan juga selamat menikmati teman-teman yang terus kami hadirkan di nuansa penghujung malam ini untuk Anda, masih lagu-lagu Indonesia untuk Anda.

Jangan salahkan keadaan kala mengalami kegagalan, karena itu akan berulang pada waktu kemudian. Jangan menangis berlebihan ketika dilanda kesedihan. Lebih baik bangkit berjuang dan hadapi kenyataan. Kita punya waktu yang sama, tak berbeda satu sama lainnya. Ada yang pandai memanfaatkannya, dan ada juga yang menyia-nyiakannya. Gunakan waktu dengan seksama untuk hal-hal yang berguna. Nanti pada saatnya tiba, kita akan menikmati hasilnya.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Baik, pendengar dimanapun Anda, bunga terakhir persembahan dari Afgan mengantarkan kita hingga di penghujung kebersamaan malam ini. Dan sebelum kami akan berpisah dengan Anda di beberapa menit ke depan, syukur segala sesuatu yang boleh kita lalui hari ini, dan terima kasih juga untuk kebersamaan Anda. Tetap setia dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari dengan informasi hiburan yang terus ada di ruang dengar Anda. Dan sebelum kami menutup kebersamaan malam ini, sekali lagi kami ingatkan untuk Anda periksa pintu jendela rumah, peralatan masak, kompor, dan lain sebagainya, listrik yang sudah tidak Anda butuhkan, pastikan semua aman, dan nikmati istirahat malam Anda yang melanjutkan aktivitas malam ini. Tetap jaga kenyamanan dan keselamatan di tempat Anda melakukan aktivitas. Pendengar, beberapa saat lagi kami pamit dari ruang dengar Anda.

Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22.

Saudara Senusantara, dan dimana saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami dengan terdengarnya irama lagu ini, berakhirlah sudah kebersamaan kami mana-mana Anda di sepanjang hari ini. Kita sudah bersama dan akan berpisah untuk suara kembali di esok hari di pemancar yang sama, FM 94.3 MHz, Pro 1 Kanal Informasi Inspirasi untuk Anda. Dari Jalan Merdeka 68 Manokwari, kami yang bertugas penyiar, saya Yuki Kubiari, operator Bung Alan. Kami ucapkan terima kasih untuk segala kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas bagi Anda yang tetap melanjutkan aktivitas malam Anda. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Selamat pagi saudara Nusantara, bagaimana saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari, mengudara pada pemancar FM frekuensi 94.3 MHz. Mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 23 September 2026. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Namo Buddhaya. Jumpa lagi bersama saya, Juwati SPD, dalam acara Mimbar Agama Buddha. Kali ini, saya akan membahas tentang 5 prinsip ajaran agama Buddha. 5 prinsip ajaran agama Buddha adalah kode etik umat beragama Buddha, khususnya sebagai pedoman hidup para Buddhis yang dianggap aturan rambu-rambu moral dalam bahasa Sanskerta. Pedoman ini disebut Pancasila, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya prinsip. Pendengar RRI yang terhormat, berbeda dengan Pancasila sebagai dasar negara ya, tapi ini merupakan isi yang tercantum dalam kitab suci Tripitaka milik agama Buddha. Sedangkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dicetuskan oleh Bapak Proklamator Indonesia sekaligus Presiden pertama negara kita, Bung Karno, pada tanggal 1 Juni 1945. 5 asas ini merupakan asal dari bahasa Sanskerta kuno terinspirasi dari ajaran agama Buddha, meski isinya tentu saja berbeda. Pendengar RRI, para Buddhis dianjurkan mengikuti 5 prinsip ajaran agama Buddha. Ini untuk memastikan mereka hidup dengan baik secara moral. Karena hidup dengan moral yang baik akan membantu para Buddhis untuk menghindari penderitaan dan meninggal dengan tenang, serta kelak menuju hidup di dunia berikutnya dengan bahagia. Yang pertama adalah Panatipata Weramani Sikapadang Samadhiyami. Yang artinya, aku bertekad melatih menahan diri dari membunuh makhluk hidup. Demikianlah kurang lebih arti dari ajaran yang pertama dalam Pancasila Buddhis Agama Buddha. Ini artinya, pemeluk agama Buddha menghindari membunuh segala bentuk kehidupan, termasuk binatang. Maka tak heran banyak umat Buddha memilih menjadi vegetarian bahkan vegan, karena menghormati semua makhluk yang bernyawa. Kedua, Adina Dana Weramani Sikapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih menahan diri mengambil barang yang bukan milik saya. Sila kedua ini mengajarkan umat Buddha untuk tidak mencuri dan mengambil apapun yang bukan merupakan kehendak mereka. Menghormati hak milik orang lain, termasuk juga pengendalian diri sendiri, untuk tidak merasa iri dan menginginkan milik orang lain, melainkan selalu mencoba bersyukur dan berpuas diri dengan apa yang kita miliki. Ketiga, Kame Sumicacara Weramani Sikapadang Samadhiyami, yang artinya, aku bertekad melatih diri menahan perbuatan asusila. Musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri, yang kerap kali merasa tergoda akan sesuatu yang tidak sepatutnya. Guru Agung Buddha mengingatkan bahwa orang-orang yang mudah sekali tergoda oleh angkara nafsu tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri lewat pengendalian secara moral, yang termasuk perbuatan asusila adalah berzina. Pada syair Dhammapada 309, Guru Agung Buddha mengatakan, Catari Tani Naru Pamato, Apajati Paraderu Pasevi, Apu Nalabang Nanika Maseyang Nidang Tatiyang Nirayang Catu Tang. Yang artinya, orang yang tidak waspada dan berzina dengan wanita lain atau dengan orang lain akan mengalami 4 macam penderitaan, yaitu kesialan, tidak bisa tidur tenang, dipermalukan, dan terlahir kembali di alam neraka. Yang keempat, Musawada Weramani Sikapadang Samadhiyami, yang artinya, aku bertekad melatih diri menahan dari berbicara yang tidak benar. Sila keempat ini dari agama Buddha mengajari umatnya untuk tidak berbohong maupun melakukan fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, benar adanya bukan? Sebab kebohongan dan fitnah bisa menghancurkan hidup seseorang dengan sangat parah. Karena itulah umat Buddha dianjurkan
untuk selalu menjaga kebersihan hati dan pikiran dari godaan untuk mengatakan hal-hal yang tidak benar, untuk menjaga hubungan sesama manusia ini di dunia fana. Yang kelima, Surameraya Maja Pamadatana Weramani Sikapadang Sama Diami. Yang artinya, aku bertekad melatih diri menahan untuk tidak makan atau minum yang menyebabkan lemahnya kewaspadaan. Butir terakhir dari Pancasila Buddhis ini mengajarkan umatnya untuk tidak memakan atau minum segala sesuatu yang hanya akan merugikan, misalnya alkohol, substansi yang dilarang agama Buddha, dianjurkan untuk dihindari karena punya andil membuat pikiran seseorang jadi berkabut dan lantas membuat pengkonsumsinya tak dapat berpikir jernih. Sedangkan pikiran yang jernih dan bersih adalah salah satu tujuan agama Buddha. Selain itu, alkohol pun dapat menyebabkan seseorang jadi bertindak tidak bertanggung jawab dan punya tendensi untuk melakukan hal-hal negatif. Prinsip menghindari alkohol yang menyebabkan mabuk dan lantas melakukan hal-hal yang di luar kesadarannya. Tak hanya agama Buddha saja, semua agama nyatanya melarang makan dan minum segala sesuatu yang membuat kita kehilangan kesadaran. Sahabat pendengar setia RRI, toleransi dan kehidupan dalam damai di Indonesia ini mempunyai berbagai agama dan kepercayaan. Dengan ratusan juta jiwa tersebut di ribuan pulau, beragam budaya dan bahasa dan dialek, tapi nama sebutan negara kita yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat sebagai NKRI cukup menggambarkan betapa erat dan kokohnya persatuan bangsa Indonesia. Sesuai dengan ajaran Buddha yang juga mengedepankan komunitas dan kedamaian hidup. Ayo semuanya selalu setia untuk menjalankan toleransi serta kehidupan dalam damai ini di Indonesia. Terima kasih, Sabisata Bontus.

Iya, selamat mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Dan secara khusus untuk Anda, umat Buddha yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu rohani Buddha di ruang dengar Anda pukul 7 waktu Indonesia Timur, maksud kami pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat pagi pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Warta Berita Daerah edisi Rabu 23 September 2026 selengkapnya bersama saya Agung Sarungalo. Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papari menegaskan keselamatan masyarakat harus menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan tugas kepolisian lalu lintas. Hal itu disampaikan dalam momentum Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 tahun 2026 Selasa 22 September 2026. Kapolda mengatakan keberhasilan tugas lalu lintas tidak hanya diukur dari kelancaran arus kendaraan maupun penegakan hukum, tetapi juga dari kemampuan polisi memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan kembali ke rumah dalam keadaan selamat. Menurutnya setiap kecelakaan lalu lintas tidak sekadar menjadi angka dalam laporan, karena di balik setiap korban terdapat keluarga yang menunggu serta harapan dari masa depan yang harus dilindungi. Karena itu upaya pencegahan kecelakaan perlu terus diperkuat melalui pemerataan daerah rawan kecelakaan, edukasi kepada masyarakat, pengaturan dan pengawasan lalu lintas serta koordinasi dengan instansi terkait. Kapolda juga menyoroti pentingnya keteladanan anggota kepolisian dalam berlalu lintas. Ia meminta jajaran di Lantas Polda Papua Barat dan Satlantas Polres Polresta untuk memberikan contoh kepada masyarakat, termasuk dengan merencanakan pemeriksaan internal terhadap kendaraan milik anggota kepolisian. Ia menegaskan polisi tidak boleh hanya menertibkan masyarakat, sementara anggota sendiri tidak memberikan contoh yang baik. Untuk itu, Kapolda meminta Direktur Lalu Lintas berkoordinasi dengan bidang propam guna mengatur pelaksanaan pemeriksaan internal tersebut dalam rangka memperkuat disiplin personel.
1: Lantas merupakan salah satu fungsi kepolisian yang setiap hari berhadapan langsung dengan masyarakat. Mulai dari pelayanan administrasi, aturan berjalan, penanganan kecelakaan, hingga penegakan hukum. Karena itu, berikan pelayanan yang mudah, transparan, dan tidak berbelit-belit. Laksanakan penegakan hukum secara profesional, tanpa tindakan transaksional, serta tetap mengedepankan pendekatan yang humanis. Kita mengharapkan masyarakat tertib berlalu lintas, maka kita sendiri harus terlebih dahulu memberikan contoh yang baik.
0: Kapolda juga mengapresiasi berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan jajaran lalu lintas dalam rangka Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71. Melalui kami ulangi, mulai dari doa bersama, donor darah, bakti sosial, anjang sana kepada Purna Wirawan dan keluarganya, siara rombongan, hingga kegiatan polisi cilik dan safety reading. Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun, tetapi terus dikembangkan sebagai bentuk kepedulian dan kedekatan Polantas dengan masyarakat. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Papua Barat menggelar berbagai kegiatan sosial dalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional atau HSN 2026. Kegiatan tersebut diantaranya pemeriksaan kesehatan gratis, pangan murah, dan donor darah yang melibatkan sejumlah instansi di Papua Barat, Selasa 22 September 2026. Kepala BPS Provinsi Papua Barat IR Mary MP Dara mengatakan rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian dari peringatan HSN yang tahun ini mengusung tema statistik berkualitas untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mary mengatakan peringatan HSN bukan hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, tetapi momentum untuk merefleksikan peran penting data dan statistik dalam menentukan arah pembangunan bangsa, Menurutnya, dinamika ekonomi dan sosial yang terus bergerak membutuhkan data berkualitas sebagai dasar pengambilan kebijakan. Karena itu, BPS mendorong penguatan sinergi dan kolaborasi antar lembaga dalam mendukung penyediaan data statistik yang akurat dan presisi. Ia juga meminta dukungan seluruh pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang saat ini masih berlangsung dan akan segera berakhir. Menurutnya, dukungan seluruh pihak dibutuhkan agar pelaksanaan sensus di Papua Barat dapat berjalan dengan baik.
2: Peringatan Hari Statistik Nasional bukan sekedar momen seremonial tahunan, melainkan ini merupakan ajang refleksi atas peran vital data dan statistik bagi arah pembangunan bangsa. Di tengah-tengah dinamika ekonomi dan sosial yang bergerak cepat, data yang akurat, mutakhir dan terpercaya adalah fondasi utama dalam perumusan kebijakan nasional maupun daerah. Hari Statistik tahun ini membawa pesan agar kita terus memperkuat sinergi dan kolaborasi antar instansi tanpa dukungan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, penyediaan data statistik yang berkualitas dan presisi tidak akan terwujud.
0: Miri berharap momentum HSN yang diperingati setiap tanggal 26 September dapat mendorong seluruh pihak untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan data dan memberikan kontribusi bagi pembangunan. Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Nanci Titi Wesier menegaskan keberhasilan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 merupakan tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah, masyarakat, dan para pelaku usaha. Nanci mengatakan Hari Statistik Nasional yang diperingati setiap 26 September bukan sekadar momentum seremonial, tetapi menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data statistik dalam pembangunan. Ia menjelaskan rangkaian HSN 2026 di Papua Barat turut diisi dengan kegiatan pangan murah, donor darah, dan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bentuk kepedulian sosial BPS kepada masyarakat. Menurut Nanci, kegiatan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa statistik tidak hanya berbicara mengenai angka, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Nanci menambahkan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia, termasuk Papua Barat, melaksanakan sensus ekonomi. Pendataan tersebut dibutuhkan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi perekonomian sebagai dasar dalam mendukung pembangunan daerah.
3: Kegiatan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa data statistik hadir bukan hanya untuk angka semata, melainkan untuk memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Kita mengenal tiga sensus utama di Indonesia, sensus penduduk, kemudian sensus pertanian, serta sensus ekonomi pada tahun ini. Akhir ini, dengan demikian, tahun 2026 ini menjadi tahun penting bagi kita bangsa Indonesia, termasuk Papua Barat dalam melaksanakan sensus ekonomi. Salah satu misi utama pembangunan di Provinsi Papua Barat adalah meningkatkan daya saing dan iklim investasi daerah. Hal ini tentu erat kaitannya dengan kondisi perekonomian yang sehat, dinamis, dan inklusif, dan untuk mewujudkan hal tersebut, kita membutuhkan data yang akurat, mutakhir, dan terpercaya sebagai dasar dalam menyusun kebijakan.
0: Lebih lanjut, ia meminta BPS Provinsi Papua Barat terus mengawal proses pendataan dan memastikan masyarakat, khususnya pelaku usaha, tidak terlewat dari pendataan. Nanti juga mengajak pelaku usaha memberikan informasi yang jujur dan akurat kepada petugas sensus. Bagi pelaku usaha yang belum didata, diminta segera melaporkan kepada BPS. Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS kelas 2B Manokwari menjadi sasaran razia gabungan yang melibatkan TNI, Polri, BNN, dan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Papua Barat pada Selasa 22 September 2026. Petugas dibagi dalam dua tim, yakni tim penggeledahan kamar, hunian, dan tim pemeriksaan urin warga binaan, serta pegawai. Kekanwil Dijenpas Papua Barat I. Putu Murdiana mengatakan sebanyak 60 sampel urin diperiksa dalam kegiatan tersebut, terdiri dari 50 warga binaan dan 10 pegawai. Seluruh hasil pemeriksaan dinyatakan negatif. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam lapas. Di antaranya besi, mister baja, potongan besi berukuran kecil, pisau cutter, gunting, dan sejumlah benda lainnya yang berpotensi disalahgunakan sebagai alat untuk melukai atau membela diri. Ibu Tim Murtiana mengatakan barang-barang hasil razia tersebut akan dimusnahkan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas Manokwari.
4: Kegiatan razia gabungan bersama unsur-unsur dari TNI, Polri, BNN, Kamar Budaya dengan lokasi Lapas Manokwari. Kita sudah bagi dalam 3 tim untuk pelaksanaan penggeledahan dan 1 tim tes urin. Terkait dengan tes urin, kita melaksanakan tes sebanyak 60 sampel, ya, 50 warga binaan, 10 pegawai. Dan hasil semuanya negatif. Sedangkan untuk barang-barang hasil penggeledahan, bisa kita lihat sendiri di meja yang sudah disiapkan, ada beberapa barang-barang yang tentunya tidak boleh beredar di dalam lapas, seperti misalnya besi, garis mistar baja, terus ada besi-besi kecil yang tentunya nanti sangat berbahaya di dalam lapas. Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nah ini bisa digunakan sebagai alat bela diri, ya, terutama pisau cutter dan lain sebagainya. Dan ini kita setelah rilis ini kita akan lakukan pemusnahan.
0: Ia juga minta Kepala Lapas 2B Manokwari untuk terus meningkatkan sosialisasi kepada warga binaan maupun petugas agar tidak menyimpan dan menggunakan barang-barang yang dapat membahayakan keamanan lapas. Sidak gabungan tersebut menjadi bagian dari pengawasan dan pencegahan terhadap masuknya barang terlarang serta penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemasyarakatan. Pencegahan stunting di wilayah kerja Puskesmas Sangging dilakukan sejak sebelum perempuan memasuki masa kehamilan. Edukasi kesehatan ini menyasar remaja putri di sekolah sebagai langkah mempersiapkan calon ibu yang sehat dan mencegah masalah gizi sejak dini. PLT Kepala Puskesmas Sangging, Velvi Macija Kaparang, mengatakan pencegahan stunting tidak cukup dilakukan setelah anak lahir, tetapi perlu dimulai sejak usia subur. Remaja putri diberikan edukasi untuk menjaga kesehatan tubuh dan mencegah anemia.
5: Sekarang ini kita mencegah stunting bukan saja pada saat dia sudah lahir, tetapi dari usia ini dia sudah usia masa subur. Dan subur kita memang sudah harus jadi anak-anak remaja, dari remaja putri di sekolah-sekolah kita sudah berupaya untuk memberikan edukasi, kemudian mempersiapkan mereka, ya, supaya mereka kondisinya sehat, ya, tidak anemia, ya. Kemudian itu kita sudah melakukannya di puskesmas itu dari remaja sudah dipersiapkan, ya, supaya memang dia kondisi sehat. Itu juga akan berpengaruh sampai kemudian dia pada waktunya, ya, dia sudah menikah, sudah hamil. Nah, itu penguatan kita juga selain itu di posyandu, ya, di posyandu. Artinya dari ibu hamil, ya, kita sudah mempersiapkan dia. Jadi kita sebenarnya kita berharap sebelum dia hamil, semua yang sebelum hamil itu kalau dia memang sudah merencanakan kehamilan, dia harus mempersiapkan diri. Sudah ada mungkin vitamin-vitamin yang masuk sebelum dia hamil, sehingga sehingga memang pada waktu dia hamil dia dalam kondisi yang baik, yang bagus ya, yang siap untuk hamil, sehingga kita berharap dengan demikian masalah-masalah stunting ke depan itu bisa teratasi seperti itu.
0: Selain edukasi kepada remaja putri, pendampingan juga dilakukan kepada ibu hamil melalui posyandu. Calon ibu diingatkan untuk mempersiapkan kondisi tubuh sejak sebelum kehamilan, termasuk memperhatikan asupan vitamin dan kebutuhan gizi selama masa kehamilan. Helvi berharap upaya pencegahan yang dilakukan sejak remaja hingga masa kehamilan dapat membantu menekan risiko stunting di masa mendatang. Menurutnya, persiapan kesehatan sejak dini menjadi bagian penting dalam membangun generasi sehat. Ratusan turis mancanegara tiba di Pulau Mansinam. Pelaku UMKM merasakan dampak positif. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Pati Erwarin Koibor.
6: Pendengar, lebih dari 200 wisatawan mancanegara dari Amerika Serikat, Inggris, dan Australia tiba di Pantai Sionabu, Pulau Mansinam, Manokwari, Sabtu kemarin. Wisatawan yang menggunakan kapal pesiar Seabourn Cruise tersebut disambut tarian tradisional dan prosesi Masorandak atau Injak Piring sebagai simbol penerimaan masyarakat lokal. Owner Biro Perjalanan Seabourn Redestine Tour, Lexmono Santoso, mengatakan perjalanan wisatawan tersebut merupakan rangkaian perjalanan lintas destinasi di Tanah Papua. Rute perjalanan mencakup Ambon, Kokas Fakfak, Misol Raja Ampat Manokwari, Pulau Ron, Kabupaten Teluk Wandama, Taman Nasional Teluk Cendrawasih, hingga Jayapura. Menurut Lexmono, Pantai Sionabu dipilih karena memiliki perpaduan alam dan budaya yang dinilai sesuai dengan karakter wisatawan kapal pesiar. Ia mengatakan kunjungan ke Mansinam telah dilakukan 2 kali dan mendapat respon positif dari para wisatawan. Para wisatawan mengikuti prosesi Masorandak sebagai bentuk penyambutan, sekaligus simbol bahwa mereka telah diterima oleh masyarakat Pulau Mansinam. Mereka juga menikmati atraksi budaya, keindahan alam, serta keramahan masyarakat selama berada di kawasan tersebut.
7: Kalau kunjungan ke sini, kita udah kedua kali. Jadi kalau di sini kita pilih ini, memang lokasi pertama dukung bagus. Kita waktu sama Pak Matias ini kita survei, Pak. Kita temukan tempat ini karena cocok sekali dengan alam dan budaya. Kalau kita tampilkan budaya kan bagus, jadi matching lah. Tapi kalau di kota kan waktu itu kita pertimbangkan juga, toh, karena terlalu banyak gedung, bangunan, jadi kurang mendukung lah. Tapi secara umum kunjungan mereka di sini sangat sangat senang sekali. Berita tadi Pak bisa lihat sendiri kan waktu jalan ke Mansinam sendiri di kota, kemudian di sini mereka nature walk di pantai sini, dan yang paling hebat kan keramah-tamahan masyarakat juga. Terus kita ikut berperan dalam ikut menghidupkan kembali ya kesadaran wisata, kesadaran budaya, dan juga pendidikan. Kalau pesan untuk masyarakat lokal sih, kita ingin ini dijaga, makanya jadi bisa jadi apa ya, manfaat yang banyak sekali, dari mulai budaya, pelestarian, kemudian dari pendidikan, kebersamaan, kesatuan, ya. Kemudian juga yang paling pokok, mereka bisa belajar banyak, bagaimana wisatawan datang, bagaimana untuk menjadi, dan juga hubungan internasional ini penting, Pak.
6: Lexmono berharap kunjungan wisatawan mancanegara dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, mulai dari pelestarian budaya, pendidikan, pemberdayaan, hingga peluang ekonomi melalui penjualan souvenir dan produk masyarakat. Sementara itu, Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia HPI Papua Barat, Matias Rombrudan, mengatakan masyarakat Mansinam merasakan manfaat ekonomi secara langsung dari kunjungan wisatawan. Ia mengatakan, atraksi budaya dan keramahan masyarakat memberikan kesan positif bagi para wisatawan. Hal yang sama disampaikan Ketua Dewan Adat Suku Dureri, Bons Rombruren. Ia mengapresiasi kedatangan wisatawan mancanegara di Pantai Sionabu, Mansinam. Ia berharap

0: Ia berharap pelaku UMKM dapat terus meningkatkan kualitas dan variasi kerajinan lokal.
1: Ya senang karena ada bisa dapat hasil dari jualan-jualan. Senang juga karena setiap ini bisa datang, bisa mama kita punya barang-barang bisa dibeli untuk ekonomi rumah tangga. Harapan ke depan tuh bisa untuk menambah kita punya kerajinan yang lebih bagus lagi untuk bisa menarik dari itu wisata yang datang ke Pulau Mancingnya.
0: Hal serupa disampaikan Matias Romadas, yang menilai kunjungan wisatawan mancanegara memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal. Menurutnya, aktivitas pariwisata dapat membuka ruang ekonomi sekaligus mendorong warga untuk mengembangkan berbagai produk dan jasa wisata. Ia berharap perkembangan pariwisata di Manokwari terus memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM dan komunitas lokal yang terlibat langsung dalam kegiatan wisata. Kunjungan kapal pesiar tersebut menunjukkan bahwa aktivitas wisata tidak hanya menghadirkan pengalaman budaya dan alam bagi wisatawan, tetapi juga menciptakan peluang pendapatan bagi masyarakat Pulau Mansiram. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Erwin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menyapa senja dari ketinggian Bukit Bintang di Kabupaten Teluk Bintuni. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Dina Arianti.
3: Tak banyak yang menyangka bahwa di balik hamparan hutan mangrove dan pesisir yang menjadi identitas Kabupaten Teluk Bintuni, tersimpan sebuah tempat yang menawarkan sudut pandang berbeda untuk menikmati wajah kota. Tempat itu bernama Bukit Bintang, sebuah destinasi sederhana yang perlahan menjadi favorit warga, terutama kalangan muda yang mencari panorama alam dan keindahan matahari terbenam. Dari puncak Bukit Bintang, hamparan kota Bintuni terlihat jelas. Sungai membelah kota, bentangan mangrove, kawasan pelabuhan hingga bandara dapat dipandang dari satu titik. Ketinggian bukit mencapai kurang lebih 200 meter di atas permukaan laut, menjadikan salah satu lokasi terbaik untuk menikmati landscape Bintuni dari ketinggian. Perjalanan menuju Bukit Bintang dimulai dari Kompleks Masuhi, Kelurahan Bintuni Barat, tepat di samping gereja Via Dolorosa. Dari sana, pengunjung harus menyusuri lorong kecil sebelum melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, menapaki jalur menanjak menuju puncak. Meski hanya membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 10 menit, medan yang cukup curam membuat perjalanan terasa menantang. Di atas bukit berdiri sebuah pondok sederhana yang kerap menjadi tempat beristirahat para pengunjung. Dari tempat inilah langit senja yang berwarna jingga keemasan menjadi daya tarik utama. Tak heran jika banyak warga memilih datang menjelang sore hanya untuk mengabadikan momen matahari perlahan tenggelam di balik perbukitan. Irma, salah seorang warga Bintuni yang berkunjung ke Bukit Bintang, mengaku tertarik datang setelah melihat unggahan teman-teman di media sosial.
4: Ini pertama kali kesini atau sudah sering?
5: Pertama kali.
4: Bagaimana pengalamannya?
5: Ya Allah, mau naik kesini kak, sumpah.
4: Terinspirasi mau kesini kenapa?
5: Lihat story-nya orang,
4: cantik-cantik. Mau ambil view sunset-nya?
5: Iya. Oh, bagus sih kak kalau dari sini, dari atas. Makanya kalau bisa, kalau kalian yang kesini, sampahnya mau dibawa turun lagi. Karena kalau bukan kalian, siapa lagi yang membersihkan sampah?
3: Bagi Irma, momen yang paling dinantikan adalah saat matahari mulai turun ke ufuk barat. Cahaya senja yang menyelimuti kota Bintuni menghadirkan pemandangan yang sulit ditemukan di tempat lain. Sementara itu, David, pemuda setempat yang kerap mengantar pengunjung menuju Bukit Bintang, mengatakan sebagian besar wisatawan datang untuk menikmati sunset. Namun, di balik keindahan itu masih ada persoalan yang menjadi perhatian bersama, yakni sampah yang ditinggalkan sebagian pengunjung.
6: Dari dulu sih orang kesini hanya kadang mereka naik. Mereka buang sampah sembarang seperti yang ada sekarang ini, bikin pemandangannya kurang asik dilihat. Masyarakat yang hendak naik atau pengunjung harap kalau naik sampahnya dibawa pulang lagi. Menjaga kebersihan agar setiap pengunjung yang naik tidak melihat sampah yang berserakan kiri kanan. Mungkin naik disiapkan air yang banyak bagi yang pertama kali karena akan posa sih. Tanjakannya juga. Dan kalau mau naik, siapkan uang 5.000.
3: Hal senada disampaikan Anita Yautopapea, pengelola Bukit Bintang. Menurutnya, jumlah pengunjung cukup beragam dan biasanya meningkat pada waktu-waktu tertentu, meski tidak diprediksi secara pasti.
4: Iya. Setiap hari atau bagaimana?
7: Jarang juga, kadang hari Minggu, Sabtu.
4: Paling banyak tuh yang pengunjung hari apa?
7: Kayaknya jarang, pokoknya kadang saja, kayak macam hari Sabtu, kalau memang naik banyak, kalau tidak, tidak.
4: Oh. Terus untuk naik ke atas,

0: Mereka harus bayar berapa?
1: Satu orang tuh 5.000.
0: 5.000 saja. Iya. Terus ada tidak mungkin himbauan-himbauan untuk masyarakat yang naik ke atas?
1: Ya, ya mungkin apa? Untuk sampah sama tidak boleh bakar sembarangan karena di atas kan rawan terbakar begitu.
2: Bukit Bintang mungkin belum memiliki fasilitas wisata yang lengkap, namun justru kesederhanaannya menjadi daya tarik tersendiri. Di tempat ini, pengunjung tidak hanya menikmati panorama alam, tetapi juga belajar menghargai keindahan yang masih alami.
3: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa itu. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Saya Hermes Sindau, SIP MH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghidup, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Ono, Papua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Angkota S.H.U.T. M.H.U.T. Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah bagi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara,

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, plot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi

Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta aparat tidak melibatkan warga sipil dalam operasi di Papua. Langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat perlindungan terhadap warga sipil di tengah situasi konflik bersenjata di Papua. Kapal menyerukan

0: Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Agustan Saining menyebut patroli dan sinergi dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan sangat penting untuk mengurangi dampak karhutla yang terus meluas di wilayah kabupaten dan kota. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
1: Setiap hari selalu siaga, maka dari itu apabila ada informasi-informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, kami selalu siap.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kehutanan terus meningkatkan patroli untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Agustan Saining. Setiap hari petugas menerima berbagai informasi terkait kejadian karhutla. Posko penanganan juga disiapkan di belakang kantor Dinas Kehutanan Provinsi untuk mendukung koordinasi dan respon di lapangan.
1: Setiap hari selalu siaga, maka dari itu apabila ada informasi-informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, kami selalu siap dan poskonya ada di belakang kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai dengan saat ini, sejak awal tahun kita melakukan patroli-patroli.
2: Ia menyebut patroli dan pemadaman dilakukan sejak awal tahun di sejumlah wilayah yang terjadi karhutla. Selain itu, petugas juga selalu mendeteksi lebih awal apabila terdapat titik api maupun potensi kebakaran baru. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah Rizka Agustin mendorong peningkatan sinergitas antar kabupaten, kota dalam rangka pemadaman karhutla. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap kejadian kebakaran dapat segera ditangani dan tidak meluas. Selain itu, pemerintah memberikan apresiasi terhadap perhatian Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat yang telah hadir langsung ke Kalimantan Tengah dalam upaya penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Tengah serta kabupaten kota.
3: Kita berupaya juga mendorong kepada pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten yang juga terdampak untuk penanganan karhutla lainnya dan lebih tanggap. Kami juga mengapresiasi peran serta dari BNPB Pusat yang juga sudah hadir ke Provinsi Kalimantan Tengah bersama juga Pak Wapres berkenaan dengan bantuan-bantuan beliau berkenaan dengan penanganan karhutla. Harapannya karhutla ini bisa segera tertangani dan kami juga sangat berharap sekali agar hujan segera turun di Kalimantan Tengah.
2: Dukungan pemerintah pusat diharapkan dapat memperkuat penanganan karhutla, termasuk melalui bantuan yang dibutuhkan bagi daerah dan petugas yang berada di lapangan. Dengan sinergi antara masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten atau kota, diharapkan penanganan karhutla dapat dilakukan secara lebih maksimal. Sembari berdoa, hujan segera turun, sehingga dapat membantu memadamkan titik-titik api dan mengurangi dampak kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana tim SAR gabungan menemukan satu dari dua warga yang dilaporkan hilang akibat terseret arus banjir bandang di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Sali Dela Putri melaporkan selengkapnya.
4: Lokasi banjir bandang di Kabupaten Solok, khususnya di Nagari Batang Barus dan Nagari Kotoreh, Kecamatan Gunung Talang, yang gabungan beserta masyarakat berhasil menemukan

aslinya 30 menit waktu Indonesia Barat kemarin. Jasad kemudian dievakuasi menggunakan ambulan menuju Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arusukaya untuk proses identifikasi. Abdullah menyampaikan berdasar hasil identifikasi Disaster Victim Identification atau DVI Polda Sumatera Barat melalui pemeriksaan sidik jari dan keterangan keluarga, korban atas nama Davi berusia 20 tahun. Dengan ditemukannya Davi, masih terdapat satu orang warga lainnya yang belum ditemukan dan hingga kini masih dalam penyelidikan.

0: Sementara itu, Komandan Satuan atau Damsat Brimob Polda Sumatera Barat Kompol Lukman Syifri Rendra Malik membenarkan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat kemarin, satu korban masih belum ditemukan. Korban tersebut atas nama Agus Rao berusia 59 tahun dan pencarian memasuki hari ketiga ini tetap melibatkan 300 personel Brimob Polda Sumatera Barat bersama tim SAR gabungan lainnya dan masyarakat.
1: Untuk Brimob 300 personel, sejauh ini untuk korban yang hilang, informasi terakhir ada satu yang masih hilang dengan pencarian tim SAR belum ketemu.
0: Sebelumnya, banjir bandang melanda Jorong Arosuka, Negeri Batang Barus, serta Jorong Linjung Kota Timur, Negeri Kutu Gaek Gugu, Kecamatan Gunung Talang. Setelah hujan lebat,

0: Suatu Indonesia Barat pada 21 September 2026. Berdasarkan data sementara dari DVI Polda Sumatera Barat, 7 orang mengalami luka ringan dan 2 orang mengalami luka yang memerlukan penanganan medis. Satu orang korban dirujuk ke RSUP Dr. M. Jamil Padang dan satu lainnya dirawat di RSUD Arosuka. Sedangkan untuk korban meninggal dunia, satu orang dan satu orang lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Sandiaga Putri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Prevalensi stunting di Jawa Tengah berhasil ditekan hingga 9,93% pada triwulan 2 2026. Namun kesenjangan stunting antar daerah perlu mendapat perhatian. Tiga Budiman melaporkan selengkapnya.
2: Stop stunting Jawa Tengah kami.
3: Benar, prevalensi stunting di Jawa Tengah berhasil ditekan hingga 9,93% pada triwulan 2 tahun 2026. Namun kesenjangan antar stunting antar wilayah masih menjadi tantangan yang harus segera diatasi melalui kerjasama lintas sektoral. Seperti halnya Wonosobo, tercatat memiliki prevalensi 18,05%, disusul Purworejo 16,62%, Banjarnegara 16,24%, Kabupaten Magelang 15,82%, dan Kabupaten Tegal 15,59%. Di sisi lain, sejumlah daerah telah mencatat capaian yang jauh lebih baik dengan angka di bawah 10%, seperti Kabupaten Demak yang berhasil menekan prevalensi stunting hingga sekitar 2%. Kesenjangan tersebut membuat Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting membutuhkan kerja kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan. Upaya tersebut mencakup pendampingan keluarga, pencegahan pernikahan dini, hingga penguatan intervensi pada ibu hamil dan juga anak.
2: Semua itu sudah kita laksanakan, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana awarenya kita dari dinas kesehatan tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya dinas BKBN, kemudian dari bupati dari kota, bahkan di tingkat desa, bahkan sampai di PKK, semuanya harus kita lupakan karena stunting merupakan

0: Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin mengajak kader untuk terus memasifkan program-program penanganan stunting yang telah ada serta bersinergi dengan BKKBN serta pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nawal lebih jauh menilai selain peran pemerintah, posyandu hingga PKK, ketahanan keluarga juga merupakan faktor penting dalam mencegah berbagai persoalan sosial termasuk stunting tersebut.
1: Pemerintah Provinsi

0: Sudah diketahui guna menangani stunting secara kolaboratif, saat ini tengah berlangsung pertemuan persiapan konsolidasi teknis percepatan penurunan stunting dan advokasi pencegahan stunting regional Jawa Bali Nusa Tenggara yang telah dibuka di Semarang. Tia Budiman melaporkan untuk RRI Prismudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih masih menyimak warta berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta rumah sakit atau fasilitas kesehatan untuk siap menangani kasus influenza A. Dengan kondisi apapun, pasien harus segera ditangani. Andika Sanah melaporkan.
2: Kasus influenza A di Jawa Timur menjadi perhatian pemerintah daerah dan DPRD Jawa Timur. Meningkatnya kasus influenza A membuat fasilitas kesehatan diminta tetap siaga, terutama dalam menangani pasien dengan kondisi yang berisiko mengalami komplikasi. Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari mengatakan, pihaknya akan segera memanggil Dinas Kesehatan untuk mencermati perkembangan penyakit tersebut. Langkah ini diperlukan untuk mengetahui penyebab serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak.
3: Pasti kami akan panggil Dinkes sesegera mungkin agar kemudian melakukan pencermatan terhadap penyakit ini. Karena ini kok katanya flu tapi kok kemudian sakitnya lama. Jadi kita perlu juga mendeteksi apa sih sebabnya dan kemudian bagaimana implikasinya kepada banyak kesehatan terutama anak-anak kita.
2: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyebut kasus influenza A saat ini memang mengalami peningkatan. Rumah sakit diminta terus memantau kondisi pasien dan memberikan penanganan sesuai tingkat keparahan. Emil menjelaskan influenza pada umumnya merupakan penyakit yang dapat sembuh sendiri. Namun kondisi pasien dapat memburuk ketika daya tahan tubuh menurun, terdapat komplikasi atau pasien memiliki penyakit penyerta.
4: Artinya penyakit yang sebenarnya dia akan sembuh, tapi kalau daya tahan tubuh sudah turun itu biasanya akan memburuk, apalagi kalau ada komplikasi atau menimbulkan penyakit-penyakit yang juga. Nah maka rumah sakit tidak boleh menimbulkan kasus-kasus influenza. Jadi semua yang datang kondisi apapun harus ada solutif, ya. Harus ada penanganan penanganan.
2: Hingga kini belum ada laporan rumah sakit di Jawa Timur yang menyatakan kewalahan hingga harus menolak pasien. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan kondisi tersebut akan terus dipantau, termasuk kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ani Hasana melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Jawa Timur memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan revitalisasi sekolah guna memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai prosedur dan target yang

saya berharap kepada masyarakat, ya media ataupun tokoh-tokoh masyarakat sekitar untuk ikut memantau pelaksanaan revitalisasi tahun ini, karena Kabupaten Kediri alhamdulillah jumlahnya ada 100 lebih lah satuan pendidikan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, baik satuan PAUD, SD maupun SMP negeri dan swasta.

0: perjuangan sangat hutan.
1: Kita kan dapat 7 lokal, semuanya harus pindah ya jadinya. Nah, yang kelas 5 dan 6 di rumah penduduk, kita tetapkan di rumah penduduk. Yang kelas 1 sampai kelas 4 di madrasah kayak TPA gitu loh. Alhamdulillahnya anak-anak juga bisa diajak kerjasama. Sampai 1 bulan ini kita rapid berjalan dengan lancar. Anak-anak tetap pembelajaran seperti biasa. Kita 102 anak harus selesai di bulan Desember. Akhir Desember itu harus sudah selesai. Karena perhitungannya kan 150 hari.
0: Amin.

0: Sebanyak 81 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Bangka sudah berbadan hukum. Dengan 33 koperasi diantaranya rampung 100%. Ratna Agusari melaporkan selengkapnya.
1: Untuk pembangunan kan diserahkan kepada PT Akinas Pangan Nusantara.
2: Sebanyak 81 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Bangka telah berbadan hukum koperasi. Dari jumlah itu 33 KDKMP telah menyelesaikan pembangunan fisik hingga mencapai progres 100%. Dengan rincian 28 koperasi desa dan 5 koperasi kelurahan. Sedangkan untuk pembangunan fisik dijelaskan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka LD baru 53 KDKMP yang telah masuk dalam tahap pembangunan seperti gerai, pergudangan dan kelengkapan lainnya.
1: Cuma terkait dengan pembangunan ini kan ada peran PT Agrinas di dalamnya, makanya dari Kementerian Koperasi kan mereka mempersyaratkan untuk lahan, apakah aset Pemda, kemudian aset BUMN ataupun hibah dari masyarakat. Nah sejauh ini kan ada syarat untuk pembangunan itu dia harus 1000 meter persegi. Nah itu yang masih proses verifikasi yang di 28 kan.
2: Dari jumlah 81 KDKMP dikatakan LD terdiri 62 koperasi desa Merah Putih dan 19 koperasi kelurahan Merah Putih. Ke-28 KDKMP telah rampung 100% di antaranya berada di desa Bakam, Meknang, Penyamun, Mangka, Begelayang, Balu, Mabat, Yantara, Kaput, Merasenang, Sempan, Pemali, Rebo, dan Seluk. Sedangkan 5 koperasi kelurahan yang telah mencapai progres 100% berada di Kelurahan Jeliti, Sinar Jaya Jelutung, Surya Timur, Sri Menanti, dan Lubuk Peli. Sementara kepada saya, Bu Kecamatan Mandul Barat Muslim mengatakan, KDKMP di desa ini telah selesai dibangun. Saat ini pihaknya masih melengkapi sejumlah fasilitas penunjang.
3: Kendaraan tidak bilang apa-apa, cuma baru ada sebatas serap dan apa AC ya.
2: Dikatakan musim tinggi itu sebagai pemenuhan kebutuhan operasional sembari menunggu arahan dari pusat. Dari Sungai Air, Rana Busari, Ori Rutus, Mudara.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas, dan semangat berkarya.

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sibawa Sipema, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu.

0: la salida, punto bancaria, dan de prestación.
1: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh diam,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.
1: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

0: Baik, mendengar di manapun Anda, terima kasih untuk tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari untuk terus mengikuti program-program siaran kami di Nuansa Kebersamaan di program siaran ini. Obrolan siang akan hadir untuk Anda di Nuansa hari ini dan tentunya jelang Hari Bakti Radio ke-81 tahun. Siang ini nanti saya juga bersama dengan pakar komunikasi Indonesia yang tentunya kalau saya sebutkan namanya ini sudah tidak asing ya di telinga pendengar ya, terutama Anda yang mungkin selalu dengarkan program-program siaran kami. Siang ini saya bersama dengan Dr. Emrus Sihombing dan kami sudah terhubung dengan beliau selaku pakar komunikasi Indonesia. Selamat siang Pak Emrus.
1: Selamat siang, Bujo.
0: Salam jumpa.
1: Yokmen, Kubari, Kokabari, apa?
0: Kubiari, Pak.
1: Kubiari, ya, Yokmen, Kubiari, mohon maaf.
0: Iya, salam hangat, Pak, dari Manokwari, Papua Barat.
1: Selamat siang di Manokwari, selamat pagi di Jakarta.
0: Jakarta, ya, luar biasa hari ini saya boleh bersama dengan Bapak di program obrolan siang kami ini spesial di Hari Bakti Radio ke-81 nanti di tanggal 11 September. Nah tentunya untuk terus hadir menjadi barometer dan juga RRI tetap hadir untuk masyarakat kami secara khusus yang ada di Manokwari ya. Kalau kita melihat juga dari perkembangan dunia era digital saat ini tentunya RRI juga punya peran penting untuk terus menyebarkan informasi untuk pendengar dan masyarakat kita ya. Ya, bagaimana ini Pak Emrus melihat posisi Radio Republik Indonesia di tengah dominasi media-media digital saat ini dan mengapa radio itu masih tetap dibutuhkan masyarakat?
1: Baik, saya pastikan sangat dibutuhkan.
0: Yep.
1: Radio Republik Indonesia di seluruh Indonesia kantor-kantor cabangnya. Kenapa saya mengatakan begitu? Radio Republik Indonesia sebagai media yang ikut juga memperjuangkan kemerdekaan Indonesia,
0: yep,
1: tentu berfungsi sebagai fungsi pendidikan, fungsi informasi, fungsi kontrol sosial, bahkan jauh daripada situ menjaga kesatuan kita dari Sabang sampai Merauke. Kenapa?
0: Mm-hmm.
1: Karena persatuan kita itu bisa terjaga dengan baik ketika ada komunikasi.
0: Betul.
1: Komunikasi dari satu wilayah ke wilayah lain tentu menggunakan teknologi. Salah satu adalah teknologi siaran Radio Republik Indonesia. Karena Radio Republik Indonesia ini telah melakukan tugasnya sejak berdiri hingga sekarang, yaitu menyampaikan informasi-informasi yang dapat mengurangi ketidakpastian bagi masyarakat. Karena fungsi informasi adalah mengurangi ketidakpastian.
0: Ya.
1: Di samping itu juga to educate, mendidik masyarakat Indonesia. Jadi sangat strategis, sangat bagus. Di samping juga ada acara-acara hiburan, lagu-lagu dan lain sebagainya sebagai fungsi to entertain, artinya membuat masyarakat menjadi terhibur dengan media Radio Republik Indonesia. Di samping itu juga Ibu, saya mengikuti perkembangan Radio Republik Indonesia, mereka kan punya platform-platform lainnya, multi platform. Beberapa waktu yang lalu ketika saya di Manokwari, saya kira satu bulan yang lalu kurang lebih, saya datang ke sana, kita live di Radio Republik Indonesia Manokwari, bisa diakses di berbagai sosial media.
0: Ya.
1: Artinya apa? Radio Republik Indonesia terus memperbenah diri dengan menggunakan platform-platform digital itu. Demikian.
0: Ya Pak Emrus, sepanjang Pak Emrus sebagai pakar komunikasi ini artinya bahwa

0: mungkin PMRUS tidak hanya melihat siaran radio yang ada di wilayah kami di Manokwari ketika PMRUS datang, tapi juga di beberapa wilayah lain di Indonesia. Nah, menurut PMRUS sendiri, apa keunggulan dari keunggulan yang kami miliki dibandingkan dengan media-media lainnya dalam terus menyampaikan informasi kepada pendengar dan masyarakat kami ini?
1: Baik, sebagai media profesional, sebagai media milik seluruh rakyat Indonesia, pasti berita, informasi, dan apapun telah melakukan suatu check and recheck. Artinya kredibilitas pesan yang disampaikan tidak diragukan lagi dibanding dengan misalnya media-media sosial media yang dikendalikan oleh orang-orang tanda kutip yang tidak bertanggung jawab.
0: Yep.
1: Maka Radio Republik Indonesia bisa menjadi rujukan bagi kita ketika ada informasi, berita atau apapun di luar sana berkembang. Saya kira masyarakat Indonesia bisa merujuk, mengklik kata kunci daripada yang diwacanakan itu yang boleh jadi itu hoax, maka dikliklah platformnya daripada Radio Republik Indonesia secara keseluruhan termasuk di Manokwari, sehingga bisa kita terkonfirmasi bahwa itu akurat atau tidak akurat. Artinya apa yang saya katakan, Radio Republik Indonesia, terkhusus Radio Republik Indonesia Manokwari, menjadi rujukan bagi kita. Karena kalau kita mendapat pesan dari berbagai sumber kan belum tentu kredibel. Maka oleh karena itu saya menyarankan kepada seluruh rakyat Indonesia, terkhusus masyarakat Papua Barat, tetaplah mengakses Radio Republik Indonesia Manokwari, karena itu bisa menjadi rujukan. Karena tidak mungkin terjadi di situ adalah manipulasi fakta, tidak mungkin terjadi di situ adalah hoax dan lain-lain sebagainya. Karena melalui proses jurnalistik atau acara yang sangat ketat atas dasar etika, undang-undang pers, baru kemudian adalah hukum yang berlaku dan ideologi kita yaitu Pancasila. Demikian.
0: Ya, oke. PMRUS melihat kalau dari dekade saat ini di tengah kemajuan era digitalisasi. Nah, bagaimana kalau kita mungkin tarik sedikit ya ke beberapa dekade yang lalu, ya bagaimana perbedaan antara dekade yang kemarin dengan era saat ini? Mungkin di zamannya PMRUS waktu dengar dulu hanya dengar siaran radio, kalau sekarang kan banyak media yang bisa kita mungkin memilih untuk mendengar ataupun juga nonton, seperti itu.
1: Baik, yang pasti Ibu bahwa masyarakat membutuhkan informasi yang pasti, membutuhkan berita atau acara yang terklarifikasi. Nah, oleh karena itu suatu ketika nanti masyarakat punya kesadaran baru, ternyata media-media di new media yang dikendalikan oleh sekelompok orang tak bertanggung jawab bisa saja itu jadi ditinggalkan oleh masyarakat, lalu dia merujuk kepada media yang kredibel, pesan yang kredibel. Untuk itulah saya berpendapat bahwa Radio Republik Indonesia harus dikembangkan. Bahkan mohon izin, saya sebagai komunikolog yang memberikan materi-materi tentang jurnalistik dan informasi dan berita, saya menyarankan perlu wartawan-wartawan atau jurnalis atau pekerja di RRI Republik Indonesia mendapat suatu semacam insentif dari pemerintah, karena mereka melakukan tugas educate, to inform, dan to educate, to entertain. Kenapa saya mengatakan saya dorong itu, Ibu?
0: Yep.
1: Supaya para pekerja kita di, atau katakanlah insan Radio Republik Indonesia, bersemangat untuk melakukan tugas-tugasnya, terutama saudara-saudara kita yang ada di pinggiran Radio Republik Indonesia yang terjauh misalnya, itu harus mendapat perhatian secara serius sehingga mereka bisa sejahtera di dalam hal perolehan penghasilan. Misalnya contoh Ibu, kami dosen kan fungsi kami mendidik, ya kan, kami kan dapat tunjangan dari negara, PKD, sertifikat dosen, ada tunjangan per bulan sekian. Padahal wartawan itu utamanya yang di pinggiran tertinggal dan lain sebagainya, mereka perlu mendapat kesejahteraan itu. Untuk itulah saya mendorong kepada teman-teman di DPR memberikan perhatian lah terhadap saudara-saudara kita yang bekerja di bidang jurnalistik di Republik Indonesia. Kenapa RRI? Kenapa mereka ini melakukan fungsi itu dengan setia loh Ibu, dengan loyalitas yang sangat tinggi. Mudah-mudahan ini didengar oleh teman-teman DPR dan Dirut RRI Pak Indra Sumo. Demikian.
0: Oke, luar biasa Pak Hermos ya. Dan tentunya di tengah perkembangan era digitalisasi, kalau kita melihat sekarang kan banyak konten-konten siaran yang dihadirkan lewat berbagai multi platform ya. Bahkan RRI pun juga sekarang sudah maju dan terus mengimbangi semua media-media sosial yang ada. Nah, menurut Pak Hermos sendiri, tantangan terbesar radio dalam menghadapi perubahan perilaku pendengar, kalau dulu mungkin pendengar hanya cuma di radio mereka dengar, kalau sekarang kan mereka sudah bisa dengar tapi mereka bisa langsung nonton gitu.
1: Baik, saya kira apa yang Ibu katakan itu betul sekali gitu ya, bahwa apa yang perlu diperhatikan di dalam Radio Republik Indonesia ini yang harus adalah sumber daya manusia. Karena teknologi Ibu, saya tahu persis, teknologi yang dimiliki oleh Radio Republik Indonesia tidak kalah dengan teknologi lain, dan kemudian dengan teknologi sekarang ini, teknologi komunikasi tidak mahal lagi toh. Misalnya kamera tidak begitu mahal, baru internet, wifi, dan lain sebagainya. Jadi kuncinya adalah di sumber daya manusia. Artinya bagaimana mengemas pesan itu menjadi sesuatu yang menarik, sesuatu yang menyenangkan, tetapi fungsi to educate, to inform, to entertain, masuk di dalam. Jadi oleh karena itu sumber daya manusia yang menjadi kata kunci. Untuk itulah perlu perhatian dari pemerintah, dari DPR, supaya sumber daya manusia di semua aspek, termasuk tentu sebagaimana saya katakan tadi, income, dan tentu kemampuan-kemampuan di bidang lainnya. Karena kalau kita bicara sumber daya manusia, apapun itu, maka akan berkembang suatu institusi atau negara. Kita ambil satu contoh, bukankah Jepang maju karena sumber daya manusia? Bukankah suatu perusahaan itu maju karena sumber daya manusia? Bukankah Singapura maju karena sumber daya manusia? Hal yang sama harus kita terapkan. Bahwa kata kunci di dalam kemajuan Radio Republik Indonesia adalah sumber daya manusia. Beri semua aspek, termasuk dalamnya aspek income. Jadi tidak boleh, misalnya saya sorry to say, berikanlah kesejahteraan yang luar biasa para insan-insan Radio Republik Indonesia di seluruh Indonesia.
0: Oke, artinya bahwa kami juga tetap eksis untuk terus hadir bagi pendengar dan masyarakat kami ya.
1: Baik, sedikit Ibu, saya setuju itu. Harus selalu eksis karena ruang publik adalah ruang pertarungan.
0: Betul.
1: Jadi artinya untuk menjaga NKRI, untuk menjaga informasi, mengurangi ketidakpastian, untuk menjaga to educate, maka media-media Radio Republik Indonesia itu harus menjadi garda terdepan. Kenapa? Karena kita dihadapkan dengan berbagai pesan yang bisa hoax, yang bisa konflik, yang bisa tidak kita inginkan. Oleh karena itu, maka ruang publik harus kita cerahkan dengan melalui Radio Republik Indonesia melakukan fungsi to educate, to inform, dan to entertain, dan untuk melakukan kontrol sosial. Jadi oleh karena itu, saya kira Radio Republik Indonesia harus selalu eksis sampai kapanpun. Kenapa? Karena relasi antar manusia, kohesi sosial, persatuan bangsa kita, kebersamaan kita, gotong royong kita dibangun melalui komunikasi, salah satu dengan di pesan itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia yang tersebar dari Sabang hingga ke Merauke dan bisa diakses di seluruh pelosok-pelosok Indonesia.
0: Oke, luar biasa. Iya, pendengar dan pemirsa, saya masih bersama dengan pakar komunikasi Indonesia, ada Dr. Musi Homi yang bersama dengan kami. Anda juga yang mungkin ingin berinteraktif dengan kami, silakan langsung di live Facebook Pro Satu dari Manokwari, karena ini menarik ya terkait dengan perkembangan Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan era digitalisasi. Iya, Pak Hermus, saya kembali deh. Kompetisi, komunikasi itu tentunya menjadi satu hal yang di era sekarang ini sudah tidak bisa lagi kita bilang tidak begitu. Setiap kita berkompetisi untuk terus hadir dengan bagi masyarakat kita. Nah, bagaimana Bapak melihat ini bisa menjadi ruang dialog publik yang sehat di tengah polarisasi informasi di Indonesia?
1: Baik, justru dengan di tengah polarisasi informasi atau wacana yang muncul di ruang publik, disinilah peran strategi, peran strategis daripada Radio Republik Indonesia, yaitu harus mampu menjembatani kepentingan-kepentingan para pihak di Indonesia. Menjembatani artinya apa? Bisa memberikan pencerahan terhadap masyarakat atau terhadap para pihak yang katakanlah berwacana yang menurut saya tidak produktif. Jadi Radio Republik Indonesia bisa memberikan informasi atau berita atau apapun untuk mengurangi ketidakpastian. Kenapa? Seringkali kan wacana di ruang publik menjadi manusia bingung kan, mana yang benar kan gitu. Mana yang kita ikuti? Yang ini logis, yang ini logis. Karena seringkali narasi itu dibangun sedemikian rupa tetapi bertujuan untuk membelokkan daripada keinginan siapa yang memproduksi narasi. Tapi melalui Radio Republik Indonesia mereka menyajikan berita-berita, informasi dan apapun yang dalam bentuk narasi tetapi dilengkapi dengan data, fakta, bukti dan argumentasi yang kuat. Karena bagaimanapun sebagai berita yang dibuat oleh Radio Republik Indonesia Manokwari sebagai salah satu misal, pasti sebagai karya jurnalistik pasti berbasis pada fakta, data dan bukti serta argumentasi yang kuat. Untuk itulah saya melihat Radio Republik Indonesia yang ada di Manokwari saya kira telah melakukan peran itu sangat baik, karena acap kali saya bisa tinggal di Manokwari itu bisa sampai 1 bulan, 2 atau antara 2 minggu sampai 1 bulan, melihat bagaimana Radio Republik Indonesia Manokwari melakukan peran-peran tersebut. Saya kira ini bisa menjadi katakanlah role model bagi penyiaran Radio Republik Indonesia di seluruh Indonesia.
0: Oke, iya. Kemudian terkait dengan seperti tadi Pak Sihombing katakan bahwa kami hadir untuk juga terus mengabarkan dan memberikan informasi terkait dengan program-program pemerintah baik dari pusat sampai ke daerah. Nah, bagaimana Pak Sihombing melihat radio ini dapat terus mendukung program pemerintah baik dalam segala bidang, terutama mungkin yang lebih kita lihat yang krusial seperti pendidikan, kesehatan, kemudian kalau saat ini dihadapkan dengan situasi di wilayah Indonesia dengan adanya perubahan suhu sehingga banyak juga kita melihat banyak titik-titik api yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Bagaimana kami juga terus hadir untuk membantu pemerintah untuk melaksanakan program-program ini?
1: Baik, saya kira ketika saya ke sana, kita kan live di Radio Republik Indonesia Manokwari. Salah satu program kita kemarin, saya hadir di situ sebagai narasumber tentang orang tua mengantar murid, mengantar anaknya ke sekolah. Ini salah satu contoh yang dilakukan kerjasama antara Radio Republik Indonesia Manokwari dengan BKKBN Provinsi. Dialog saya kira sangat bagus sekali. Demikian juga bidang pendidikan, bidang kesehatan, atau boleh jadi bagaimana menyadarkan masyarakat supaya tidak terjadi atau supaya tidak terjadi karhutla atau kebakaran hutan dan lahan misalnya. Penyadaran semacam ini saya kira perlu dipegang oleh Radio Republik Indonesia. Untuk itu saya menyarankan kepada Kementerian Kehutanan, kerjasamalah dengan Radio Republik Indonesia di Manokwari atau di pinggiran-pinggiran yang ada di seluruh Indonesia, supaya to educate, mendidik masyarakat tentang kesadaran menjaga kelestarian hutan. Itu perlu dilakukan jauh-jauh lebih awal, jangan lagi kalau sudah kejadian kebakaran baru. Nah, oleh karena itulah kerjasama, sinergisitas antara komponen bangsa, misalnya menjaga lingkungan, menjaga kelestarian hutan. Karena menurut saya bahwa Papua adalah paru-paru dunia, ini harus kita jaga bersama. Tentu peran daripada Radio Republik Indonesia yang tersebar di seluruh Papua harus diikut sertakan, terlibat secara positif, sehingga tumbuh kesadaran masyarakat menjaga hutan, merasa memiliki hutan, merasa bertanggung jawab. Karena melalui siaran-siaran radio, dialog

0: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ya, pemirsa, kembali di obrolan siang ini dan tentunya masih bersama pakar komunikasi Indonesia, Pak R.M. Rosi Hombing. Ya, Bapak, melihat dari perkembangan era digitalisasi saat ini, tentunya juga kalau mungkin Bapak juga melihat dari eksisnya Radio Republik Indonesia, terutama Manokwari, dan saat ini sudah banyak inovasi-inovasi yang sudah kami lakukan, termasuk juga dengan konten-konten radio yang terus kami hadirkan untuk masyarakat. Tapi menurut Pak Siombeng sendiri, bentuk inovasi konten radio yang paling relevan saat ini itu seperti apa?
2: Baik, sebelum saya menangkap itu, Ibu katakan tadi di share kemudian di Facebook, kan kita melakukan, yep, katakanlah Radio Republik Indonesia Manokwari juga melakukan multi platform. Jadi artinya menggunakan teknologi digital juga, yep, ya. Lalu bagaimana kita bagaimana perkembangan tentang Radio Republik Indonesia ini ke depan, terutamanya Manokwari, saya berpendapat bahwa konten-konten yang tim produksi daripada Radio Republik Indonesia Manokwari sudah menurut saya sangat produktif gitu ya. Namun di sisi lain juga harus tetap kita meningkatkan dari sudut quantity, jumlah gitu ya. Tidak sekedar kualitas daripada pesan, tidak sekedar daripada narasi, juga quantity penyiarannya. Jadi artinya quantity bisa saja Radio Republik Indonesia Manokwari ada berapa channel misalnya, sehingga channel-channel tersebut bekerja atau menyiar secara simultan, sehingga bisa merebut ruang publik itu lebih kuat lagi. Karena bicara media adalah bicara reach, jangkauan. Bicara media, bicara katakanlah frekuensi. Jadi frekuensi dan reach itu harus berbarengan, satu dengan yang lain. Reach, jangkauan, baru frekuensi. Nah, untuk itulah tidak ada salahnya misalnya Radio Republik Indonesia Manokwari, tentu dengan dukungan dari Radio Republik Indonesia Pusat, supaya memang Radio Republik ini mempunyai suatu channel-channel yang lebih bervariatif lagi, sehingga bisa menguasai reach dan jangkauan. Baru di sisi lain, kontennya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kita bicara teori komunikasi, pesan komunikasi atau siaran itu dapat diterima orang ketika pesannya itu mengandung needs, kebutuhan. Betul. Jadi mereka, rakyat membutuhkan sesuatu itu. Lalu apakah cukup hanya needs? Tidak. Ya, juga harus dibuat dalam bentuk yang kreatif, yang menarik, supaya attention effect masyarakat langsung terpikat dulu, baru isi langsung diikuti. Jadi tidak menimbulkan suatu kebosanan. Saya melihat bahwa Radio Republik Indonesia Manokwari telah masuk ke wilayah itu, bagaimana membuat konten itu secara naratif, di backup oleh data, fakta, bukti, dan argumentasi. Jadi kombinasi dua-duanya. Karena acap kali juga media-media tertentu yang tidak dikelola secara profesional, mereka berbasis hanya kepada naratif, tetapi tidak disertai dukungan data, fakta, dan bukti yang kuat. Nah, untuk itulah, maka di bawah kepemimpinan daripada kepala stasiun Radio Republik Indonesia Manokwari yang terbaru, mohon maaf saya lupa namanya, saya kira ini akan bisa dibenahi lebih baik lagi ke depan. Saya percaya dan optimis untuk itu.
1: Iya, oke. Pak Ombing, di tengah adanya seperti tadi Pak Ombing katakan bahwa konten-konten yang kami buat tidak hanya dilihat dari segi kualitas tapi kuantitas juga, karena ini mencakup

0: Kawan, nah, indikator keberhasilan dari sebuah stasiun radio di era konvergensi media saat ini, Pak Ombing melihat itu seperti apa?
1: Baik, yang pertama indikatornya adalah view, pendengar atau pemirsa, sudah pasti. Yang kedua, indikator kedua, reach, jangkauan. Jadi seluruh wilayah menjadi wilayah kerja Radio Republik Indonesia Manokwari harus sampai pada titik terujung. Gitu. Oleh karena itulah diperlukan suatu pembangunan, katakanlah menara-menara, sehingga menjadi wilayah kerja daripada Radio Republik Indonesia Manokwari dapat terjangkau. Kemudian indikator berikutnya adalah tentu kontennya harus mengandung unsur pendidikan, harus mengandung pluralitas, harus mengandung kebersamaan, harus mengandung penyelesaian persoalan di tengah masyarakat. Jadi Radio Republik Indonesia salah satu indikatornya adalah, istilah indikator yang disebut tadi adalah how to solve the problem daripada persoalan yang dari masyarakat melalui pesan-pesan yang dilontarkan atau disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, baik dalam bentuk berita, dialog, musik, dan lain-lain sebagainya. Ya. Kemudian bahwa indikator yang sangat tak kalah pentingnya adalah bagaimana kita meningkatkan persatuan bangsa kita dan bagaimana saudara-saudara kita di daerah jangkauan Radio Republik Indonesia Manokwari dapat menumbuhkan kebangsaan kita, dapat menumbuhkan NKRI, bahwa kita bagian satu kesatuan, seluruh rakyat Indonesia tidak bagian yang terpisah dalam konteks hubungan sosial dan hubungan psikologis. Demikian.
0: Oke, nah terkait dengan adanya hubungan psikologis ini juga tentunya kita bisa mengaitkan itu dengan kedekatan emosional. Misalnya kita
1: dengan
0: masyarakat kita di era digital ini, Pak Umbek melihatnya seperti apa? Mungkin selama menjadi pakar komunikasi, ada yang mungkin Pak Umbek lihat terutama untuk mungkin para insan pers ataupun penyiar yang ada di seluruh

0: sama dokter yang saya saksikan langsung, demikian.
1: Oke, berarti ini Bapak melihat langsung ya bagaimana kami terus ada untuk pendengar, untuk masyarakat kami, bagaimana kami terus melaksanakan tugas-tugas kami baik sebagai insan pers tapi juga sebagai kalau saya sebagai penyiar yang terus memberikan informasi kepada pendengar dan masyarakat kami secara khusus yang ada di Manokwari ini.
0: Betul, setuju sekali. Jadi semua penyiar atau katakanlah apa namanya broadcaster itu di Manokwari sekiranya telah melakukan tugasnya dengan baik. Kenapa? Dari sudut teknis, pesan-pesan yang disampaikan, yang diucapkan kan itu ada dalam konteks penyiaran, itu adalah clear and clean, gitu ya. Saya kira tidak sulit untuk kita pahami, sangat sederhana. Tapi di sisi lain, bahwa materi-materi yang disampaikan mudah dicerna oleh masyarakat dengan penyampaian yang dilakukan oleh podcaster-podcaster yang ada di Manokwari. Saya terus terang, mohon maaf kalau saya terlalu over menilai podcaster yang ada di Radio Republik Indonesia Pusat tidak kalah kualitasnya dengan para penyiar kita yang ada di Radio Republik Indonesia Manokwari. Saya tahu persis itu, dan saya bisa berdebat dengan siapapun bahwa saya mengatakan setara kemampuan mereka, bah, penyiar-penyiar yang ada di Radio Republik Indonesia Pusat maupun di Manokwari, atau boleh jadi di seluruh Indonesia, karena ketika saya berkunjung ke beberapa daerah, saya coba akses Radio Republik Indonesia, sangat luar biasa penyiar-penyiarnya itu. Dan saya melihat dari ketika mereka melakukan penyiaran, berarti mereka melakukan persiapan yang sangat matang. Kenapa? Tidak ada suatu katakanlah penyampaian yang sulit dipahami, yang complicated, tidak, tetap berbasis kepada sederhana, clean and clear, demikian.
1: Oke, luar biasa. Ini juga menjadi poin penting bagi kami, karena kami tidak hanya hadir untuk masyarakat, tapi kami juga butuh masukan dari masyarakat, dari pendengar kami, apalagi saat ini saya bersama dengan pakar komunikasi Indonesia, sehingga itu juga bisa menjadi masukan-masukan agar di 81 tahun nanti kami juga tetap hadir untuk memberikan informasi yang berimbang, kemudian juga hiburan yang terus menjadi teman di radio dengar masyarakat kami ini ya.
0: Baik, saya kira saya setuju. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan selamat ulang tahun bagi Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. Berarti sudah cukup matang, sudah cukup dewasa. Tetapi itu juga dicerminkan kedewasaan itu dari mutu-mutu siaran yang dilakukan oleh Radio Republik Indonesia, termasuk para penyiarnya, termasuk di wilayah Radio Republik Indonesia Manokwari. Jadi 81 tahun sebagai usia yang sudah sangat matang dan terwujud produksinya sangat baik dan berkualitas. Demikian.
1: Oke. Nah, Pak Ombing, ketika informasi yang kami hadirkan ataupun juga sering kami menghadirkan narasumber-narasumber kami untuk hadir dengan satu topik-topik yang kami siapkan, misalnya untuk terus mendukung program-program pemerintah, baik itu kami hadirkan dari akademisi, perguruan tinggi, ataupun juga dari sekolah-sekolah, bahkan juga dari pemerintah kita. Nah, ini bagaimana peran kita untuk terus berkolaborasi untuk tetap meningkatkan kualitas siaran kami?
0: Baik, kalau kita bicara secara teoritikal, pertama memang konten itu harus berbasis kepada kepentingan publik atau needs.
1: Yap.
0: Yang kedua, pesan itu sebagai media pemerintah, bahwa tentu pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya di daerah maupun di pusat, tentu disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Manokwari, pembangunan tingkat pusat maupun di tingkat Papua Barat, saya kira itu tersampaikan ke ruang publik. Kenapa? Acap kali kan program-program tersebut dari pemerintah itu yang diambil sisi kurangnya oleh media lain, kan begitu. Ya. Bukan saya mengatakan sisi kurangnya itu tidak mentah, gitu kan. Tetapi bisa sisi lain. Tapi oleh karena itulah peran Radio Republik Indonesia memberikan suatu penyeimbang, karena tidak ada institusi pemerintah yang saya katakan bahwa tidak ada institusi pemerintah yang tidak ada baiknya. Pasti ada baiknya.
1: Ya.
0: Pasti ada keberhasilannya. Nah, keberhasilan dan kebaikannya inilah yang diperankan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia Manokwari menyampaikan ke ruang publik. Media-media lain misalnya bisa saja mengambil dari sisi tertentu. Saya kira nggak apa-apa, karena itu merupakan suatu dialektika. Untuk itulah Radio Republik Indonesia berperan sebagai pemberi informasi tentang pembangunan di pusat, terkhusus di Manokwari. Karena saya melihat banyak kok kepala dinas ya, institusi-institusi pemerintah setempat, baik institusi pemerintah yang dari pusat yang ada di Manokwari maupun institusi pemerintah dari Pemda, banyak keberhasilan-keberhasilan yang dicapai. Inilah yang dikomunikasikan oleh Radio Republik Indonesia Manokwari. Yang saya temukan ada sejumlah keberhasilan-keberhasilan yang dilakukan oleh institusi-institusi pemerintah pusat maupun institusi Pemda daerah yang melakukan tugasnya sangat luar biasa melayani publik. Kalau memang izinkan saya bisa menyebut nama itu, saya akan sebut, tapi kecuali ibu tidak mengizinkan, bolehkah saya sebut nama-namanya yang saya perhatikan sangat luar biasa?
1: Oke, boleh Pak.
0: Boleh, terima kasih. Jadi misalnya salah satu keberhasilan yang saya perhatikan ya, mohon maaf tidak ada kepentingan. Ketika saya mau berurusan dengan katakanlah Telkomsel, pelayanannya sangat bagus sekali, helpful, mungkin ini BUMN ya. Baru kemudian saya melihat ketika saya sengaja berangkat dan pulang naik berlayar, saya kira Pelindo yang ada di Manokwari sangat luar biasa, termasuk tentu Pelindo yang ada di Tanjung Priok, karena itu saya lalui, dan perusahaan kapal Pelni itu sangat bagus sekali pelayanannya, luar biasa, bersih dan lain-lain sebagainya. Demikian juga misalnya catatan saya yang saya perhatikan di sana adalah institusi pemerintah militer, tentara di sana, saya kira sangat bagus sekali. Saya berkunjung ke salah satu unit yang ada, unit tentara kita, TNI kita, wah luar biasa, sangat bersih dan teratur dan penuh disiplin. Demikian juga Badan Pertanahan Nasional, bagaimana mereka memberikan pelayanan terhadap masyarakat di dalam legalisasi lahan mereka. Dan tentu tidak kalah pentingnya adalah institusi-institusi seperti yang kemarin kepala BKKBN kita yang kita berdialog gitu ya. Sekira banyak keberhasilan-keberhasilan ini yang terus diungkap oleh radio, diungkap dalam arti yang positif tentang keberhasilan tersebut, sehingga ruang publik menjadi dicerahkan, tidak sekedar sisi lain yang diungkap oleh media lain kekurangan, tetapi Radio Republik Indonesia telah sehingga sebuah kata telah menyampaikan keberhasilan-keberhasilan yang sangat luar biasa. Untuk itulah saya mengimbau kepada institusi pemerintah yang ada di Manokwari, baik institusi pemerintah dari pusat yang ada di Manokwari maupun institusi pemerintah yang dari Pemda maupun institusi swasta atau BUMN lainnya, bekerja samalah dengan Radio Republik Indonesia. Teruslah pada pertemuan minimal sekali sebulan misalnya, sehingga apa sih yang harus disampaikan kepada masyarakat, sehingga kolaborasi yang positif macam ini saya kira sangat penting sekali dilakukan. Seperti kalau nggak salah ada kan istilah propinda ya, adanya kerjasama antara apa itu nama ya,
1: komunikasi
0: forum komunikasi, kan itu hanya sekedar hanya dengan pemerintah kan, lingkungan. Kenapa tidak dilakukan forum komunikasi institusi pemerintah pusat maupun daerah yang ada dengan Radio Republik Indonesia? Dibuat aja pertemuan sekali sebulan, sehingga apa sih yang dikomunikasikan, keberhasilan-keberhasilan. Misalnya, ada keberhasilan yang dilakukan Pelindo misalnya. Apakah, bagaimana keberhasilan Pelni, bagaimana keberhasilan Telkomsel, bagaimana keberhasilan daripada, bagaimana kepolisian kita menjaga keamanan kita, misalnya seperti itu. Saya kira perlu dilakukan ini saran saya, kalau mudah-mudahan ini didengar oleh Pemda setempat atau gubernur, bisa jadi digunakan. Saya terus terang beberapa teman saya di situ yang juga pernah buati sudah 20 hari, Markus Warren itu sahabat saya, mudah-mudahan ini dikenal nanti, supaya ada koordinasi komunikasi dan koordinasi antara institusi pemerintah baik di pusat maupun di daerah dalam rangka menyampaikan keberhasilan-keberhasilan pembangunan yang mereka lakukan masing-masing. Demikian.
1: Oke, jadi luar biasa. Ini menjadi sebuah indikator keberhasilan juga yang terus kami bangun sebagai lembaga publik, lembaga penyiaran publik ya, Radio Republik Indonesia pada KRI. Ya.
0: Betul, betul.
1: Pak Hermus, di sesi terakhir perbincangan kita, apa pesan yang ingin Pak Hermus sampaikan untuk lembaga penyiaran terutama RRI agar kami tetap dipercaya publik dan publik tidak merasa bahwa sampai sekarang RRI itu masih eksis, masih ada apa enggak? Pesan-pesan dari Pak Hermus.
0: Baik. Suka bangsa ini suka bahwa RRI harus selalu ada, seperti kata tadi yang menyampaikan selamat tadi kan, sekali di udara tetap di udara, jangan sampai turun dari udara, kan begitu. Jadi RRI ini suatu media komunikasi yang sangat-sangat strategis, yang sangat penting. Karena apa Ibu, acapkali ada orang yang tidak paham tentang komunikasi, seolah-olah komunikasi itu tidak penting, padahal dengan komunikasi bisa tidak menumbuhkan kebersamaan kita, bisa dengan komunikasi perang saudara, bisa dengan komunikasi meningkatkan produktivitas, dengan komunikasi bisa efisiensi dan lain-lain. Karena hakikat manusia adalah komunikasi. Izinkan saya mengutip satu katakanlah kitab suci, bukankah manusia diciptakan dengan melalui komunikasi? Marilah sama-sama kita menciptakan manusia berkomunikasi. Jadi komunikasi itu suatu hal yang substansi dan sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana saran saya tadi, dilakukanlah forum komunikasi apapun namanya antara media-media pemerintah yang ada di Manokwari. Kalau nggak salah di situ ada cabangnya juga TVRI kan?
1: Yep.
0: Nah, RRI, TVRI, dan instansi-instansi pemerintah, berdialoglah minimal sekali sebulan sehingga ada kesepakatan-kesepakatan, ada informasi, ada keberhasilan disampaikan di forum itu untuk disiarkan atau didalami oleh Radio Republik Indonesia Manokwari, termasuk juga Televisi Republik Indonesia. Nah, koordinasi komunikasi semacam ini, dan komunikasi harus dibangun. Saya sampai saat ini, saya belum tampak itu dilakukan secara maksimal dalam rangka menciptakan ruang publik yang sehat di tengah masyarakat, terkhusus masyarakat Provinsi Papua Barat.
1: Demikian. Baik, Pak Ombing, terima kasih untuk waktunya sudah bersama dengan kita siang ini di obrolan siang spesial di Hari Bakti Radio ke-81 di tahun ini. Pemirsa dan pendengar, saya bersama dengan Pak Emrus Ombing.
0: Sedikit saja. Siap. Selamat siang teman-teman, saudara-saudaraku di seluruh Papua Barat. Salam sehat buat kita semua. Mari tetap kita jaga persatuan Indonesia.
1: Salam sehat juga, Horas Bang. Setiap program siaran kami pendengar dan pemirsa, saya Yuki Kubiar sudah bersama dengan Pakar Komunikasi Indonesia, Dr. Emrus Sihombing, dan banyak edukasi yang juga sudah kami hadirkan untuk Anda di obrolan siang kali ini, dan tentunya Radio Republik Indonesia Manokwari sebagai media informasi dan edukasi di era digital bersama akan terus kami hadir untuk masyarakat, dan semoga dengan obrolan siang ini terus memberikan edukasi untuk pendengar kami di tengah derasnya arus informasi digital. RRI Manokwari juga tetap mempunyai peran penting sebagai media untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, terpercaya, sekaligus menjadi ruang dialog yang sehat bagi publik. Saya akhiri obrolan siang kami di hari ini bersama Pakar Komunikasi Indonesia.

Uang saya bersanding sama tiga terpidana mati. Selama saya menjadi Kapolda Sulawesi Tengah, Anda bertiga tidak akan saya eksekusi. Jaminannya pangkat sama jabatan saya, karena saya sudah tahu permasalahan Anda. Ibu ini saya dalami, rekamannya masih ada, belum saya publikasi itu. Jadi dia membunuh siapa di situ, kapan itu nggak pernah ada. Saya banyak berdoa sama Allah. Saya harus ambil keputusan apa gitu melawan nurani saya. Walaupun sebagai polisi kan saya manusia juga. Saya juga keluarga akan menolak itu. Jadi itu pas ditutup sama Pak Kapolri ya. Saya sampaikan saya tidak siap untuk eksekusi. Ya udah kalau nggak sanggup kamu saya copot. Saya dari dulu jabatan juga saya nggak pernah minta. Ya saya siap aja. Terima kasih. Mereka sudah tidak ada harapan sampai ibu bicara sama saya. Bapak nanti kalau saya jadi ditembak mati, tolong saya diberi baju pramuka biar nanti anak cucu saya bisa melihat opanya meninggal karena sedang camping. Duh, sedih saya. Halo sahabat kompas.com, selamat datang di Brigade Podcast. Tamu spesial kali ini

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Anggota Eshut Enhut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang gerakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini dari Merdeka 68 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses luas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
3: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Belaa Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa.